0: Bu, kesini, Bu. Iya.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: PDAM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Sumur, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
4: Sumur bor, Pak.
3: Ya, lumayan.
0: Ibu kesini, Bu.
3: Iya.
0: Ya, dari sini.
3: Bukan di gate 13. Ya.
2: Berapa menit dari sini?
3: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
4: 13.
3: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
3: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada tim yang...
1: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya, dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
5: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Rekan Nur Fitria dari BMKG Tanpa Padang Mamuju yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan informasi perakiraan cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat tanggal September 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Pasangkayu, Sarjo, Bambaira, dan Bambalemotu. Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Topoyo, Budong-Budong, dan Pangale. Kabupaten Majene, khususnya Kecamatan Malunda. Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan dan Arale. Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Sampaga, Papalang, Kaluku, Mamuju, Simboro, Tapalang Barat, dan Tapalang. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalemotu, Tikeraya, Pasangkayu, Pedongga, dan Depurang. Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa, Topoyo, dan Tobadak. Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tomkalumpang, Tapalang, Mamuju, Simboro, Bonehau, Tapalang Barat, dan Kaluku. Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Arale, Tabang, Mamasa, Buntu Malangka, Sumarolong, Tandukalua, dan Tabulahan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan dan Mamasa. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Tikeraya, Barasarudu, Lariang, dan Dapurang. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut, dan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Sendana, perairan Majene, dan perairan Balanipa. Sekian perakiran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiraan cuacanya pada pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Indah Meidi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Yeni Wahid targetkan 3 medali panjat tebing di Asian Games 2026. Ketua Umum PB Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid menargetkan sedikitnya 3 medali dari cabang panjat tebing pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan 2 diantaranya diharapkan mampu diraih dengan medali emas. Yeni mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya PB FPTI dalam menjaga prestasi panjat tebing Indonesia di tingkat Asia. Dan ia berharap atlet mampu memenuhi target yang telah ditetapkan saat berlaga di Jepang. Yeni menjelaskan 1 medali lainnya diharapkan dapat diraih dengan warna emas. Namun target minimal yang ditetapkan tetap memastikan atlet panjat tebing Indonesia berada di podium. Yeni juga menegaskan persiapan atlet menghadapi Asian Games dilakukan secara berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan internasional sepanjang tahun. PB FPTI tidak menerapkan sistem persiapan khusus yang berbeda dari pola pembinaan yang selama ini telah mereka lakukan. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id dan siaran kami juga dapat Anda akses di RRI Digital yang dapat Anda unduh di Play Store maupun di App Store. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Yeah. Here we go.

Ya, berdengar sampai di sini dulu kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah Medi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan.

0896 09 09 96 96 96 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan siaran ulang dialog interaktif Halo Sulbar dengan tema 11 September Hari Radio, Tantangan Radio di Era Digital. Berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan hari ini di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Hari ini spesial. Kenapa spesial? Karena besok kita RRI Mamuju ini juga akan memperingati hari spesial nih, di mana di tanggal 11 September nanti kita akan sama-sama memperingati Hari Radio Nasional sekaligus juga memperingati hari ulang tahun dari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Untuk itu di pagi hari ini dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, saya akan mengajak Anda dalam topik 11 September Hari Radio, Tantangan Radio di Era Digital. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Nur Ali SPDI yang merupakan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak, Pak Nur Ali.
2: Ya, selamat pagi Ibu.
1: Apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah pagi hari ini kabarnya baik, seperti cerahnya pagi.
1: Alhamdulillah, cerahnya pagi hari ini ya Pak ya.
2: Betul
1: juga
2: sekali.
1: Tergambar nih di raut wajahnya Pak Nur Ali pagi hari ini ya. Juga cerah ceria.
2: Sama dengan Ibu juga hari ini cerah.
1: Apalagi kita ini mau ada event spesial ya Pak ya di tanggal 11 September ya, nanti.
2: Betul sekali.
1: Ya. Dimana kita semua akan memperingati Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun dari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tahun. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa, nanti saat sesi interaktif boleh ya, nanti langsung bergabung bersama kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti boleh meninggalkan pesan di kolom komentar ya, yang nantinya akan langsung kami bacakan dan langsung ditanggapi oleh Pak Nur Ali di pagi hari ini. Oke Pak Nur Ali, nih di pagi hari ini topik kita mengenai besok peringatan Hari Radio Nasional. Kalau Pak Nur Ali sendiri nih masih setia dong Pak, tentunya dong mendengar radio nih Pak.
2: Iya, di samping selalu mengawasi siaran RRI, juga memang saya pendengar RRI sejak dulu.
1: Pendengar setia ini ya, sudah tidak itu diragukan lagi ya Pak ya.
2: Betul.
1: Selain mengemban tugas, tapi juga memang pecinta.
2: Ya.
1: Pecinta radio.
2: Pecinta radio.
1: Khususnya RRI Mamuju dong Pak ya.
2: Tentunya,
1: ya. Oke, kalau kita melihat nih Pak di era saat ini, di era digital, di mana sudah ada beberapa pergeseran ya Pak ya. Audiens kita yang bukan hanya melalui terestrial, tapi sekarang juga seperti yang saat ini berlangsung, juga pendengar juga bisa menyaksikan secara langsung di Facebook dan juga di YouTube-nya RRI Mamuju. Melihat hal tersebut nih Pak, bagaimana Pak tanggapannya dari KPID Sulawesi Barat?
2: Ya, pertama-tama kita harus bersyukur ya. Bersyukur karena sampai hari ini radio masih hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita masih terus memperingati Hari Radio di setiap 11 September. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana tantangan RRI di era digital kan.

0: Tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana perkembangan teknologi berpengaruh terhadap bagaimana RRI di masa sekarang ini, menurut saya bahwa RRI atau radio itu bukan harus takut dengan bagaimana perkembangan era digital, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk bisa memperluas jangkauan RRI ke depan, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan platform media hari ini untuk bagaimana memperluas jangkauan kita, yang dulu mungkin di tahun-tahun 80-an, 90-an RRI itu hanya bisa didengar di radio monitor kita, yang hari ini juga masih ada pendengar kita yang menikmati radio karena sudah terbiasa dengan radio komersil, ya seperti itu, radio-radio khusus memang frekuensi FM. Tapi banyak generasi muda kita hari ini yang hanya memegang smartphone-nya saja. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi digital ini, RRI ya, harus bertransformasi, harus melakukan konvergensi media. Dengan seperti yang sudah dicontohkan RRI selama ini, bahwa RRI tidak hanya didengar di frekuensi FM, tapi bisa dinonton di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok. Ya. Gitu kan? Seperti itu. Nah, hari ini tidak bisa dinafikan bahwa TikTok itu merajai di mana-mana di generasi muda kita. Nah, oleh karena itu, ini kesempatan besar sebenarnya untuk RRI atau radio-radio yang lain untuk memanfaatkan teknologi ini. Kita merambah masuk ke di mana generasi muda kita berada, seperti itu.
1: Iya, dan ini juga untuk mematahkan stigma bahwa yang mendengar radio ini hanya orang-orang tua ya Pak ya.
0: Iya, harus seperti itu.
1: Iya, apalagi di tengah era digital ini, dan rata-rata baik yang muda maupun yang tua, semua nih lebih ibaratnya handphone ini adalah dunianya, dunia yang ada ya, dalam genggaman begitu.
0: Kadang hari ini kita melihat ya, tanpa disadari, orang itu akan gelisah ketika dia kehilangan kuota misalnya, kuotanya habis. Dia akan gelisah karena terputus informasi dan komunikasi dengan dunia luar. Seperti itu.
1: Dan, jadi, silakan Pak.
0: Jadi tidak bisa dinafikan itu, RRI harus terus melakukan adaptif terhadap perkembangan zaman di era digital ini.
1: Iya, kalau kita melihat juga nih Pak, di media sosial juga sekarang banyak radio-radio, baik radio nasional seperti RRI ataupun juga radio-radio swasta lainnya juga melakukan siaran di akun-akun media sosial dari radio-radio tersebut. Dari KPID sendiri nih seperti apa nih Pak melihat fenomena ini?
0: Ya, itu adalah perkembangan yang baik ya terhadap sebuah penyampaian informasi secara meluas. Tapi lagi-lagi bahwa masyarakat kita tentu sesuai dengan amanah undang-undang perlu mendapatkan informasi yang terverifikasi. Nah, RRI adalah media yang terverifikasi dan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, hari ini media sosial kita yang bersiaran itu belum masuk kategori dalam pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini masih dalam tahapan revisi revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 itu, ya sudah masuk dibahas di pembahasan di DPR ya. Ada isu-isu yang tentu sangat strategis untuk dibahas itu dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Bagaimana Komisi Penyiaran itu juga mengawasi media-media digital yang bersiaran seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini tidak lama lagi ditetapkan apakah itu Komisi Penyiaran yang akan menjadi pengawasnya atau diserahkan kepada Komdigi yang punya tentu fasilitas yang lebih lengkap di sana, seperti itu. Seperti itu.
1: Oke, jadi untuk fungsi pengawasannya ini nanti akan segera dirampungkan begitu ya Pak ya?
0: Mudah-mudahan dari, dalam waktu dekat ini DPR RI Komisi 1 sudah bisa membuat revisi undang-undang.
1: Iya, karena kalau kita melihat ini di media sosial ini memang cukup masif juga ya Pak ya? Apalagi alur informasi sekarang bukan satu-satunya media informasi bukan dari radio saja begitu. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita di pagi hari ini, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822 9609 0996. Kembali lagi Pak Nur Ali ke topik kita di pagi hari ini mengenai tantangan radio di era digital. Kalau menurut Pak Ali nih, saat ini tantangannya apa saja nih Pak Nur Ali?
0: Iya, itu tadi di awal kita sudah membahas sedikit bagaimana tantangan radio di era digital saat ini. Bahwa hari ini generasi muda kita itu lebih cenderung tidak terlepas dari smartphone-nya. Nah, sehingga untuk mendengarkan radio yang seperti radio-radio zaman dulu, itu sudah sepertinya terpinggirkan atau jauh dari seperti itu. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa era ini memuju hari ini masih banyak pendengarnya dengan radio-radio yang bukan streaming radio. Saya mengamati masih banyak. Tapi secara umum bahwa tadi gunanya kita bertransformasi ini bagaimana kita meraup pendengar, menyapa pendengar yang berada di berbasis internet itu. Jadi sehingga sekali lagi bahwa era digital hari ini jangan kita jadikan momok, kita merasa takut untuk ditinggalkan pendengar. Ya, kita tetap radio yang bersiaran di frekuensi FM secara konvensional, tapi juga bertransformasi dengan berkonvergensi media di semua platform media sosial kita ada di sana. Seperti itu.
1: Kalau dari sisi konten siarannya nih Pak nih, seperti apa nih saat ini?
0: Ya, konten siaran kan tentu bahwa RRI ini punya standar. Standar yang harus diikuti seperti yang Komisi Penyiaran keluarkan adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Tentu secara internal pun RRI itu punya seperti itu, ya. Nah, tentu kalau RRI kita tidak ragu lagi terhadap bagaimana filtering terhadap informasi karena tentu yang dikeluarkan RRI adalah siaran yang atau berita-berita yang terverifikasi. Nah, hari ini kalau kita melihat media sosial itu banyak yang tidak terverifikasi. Apalagi dengan maraknya penggunaan kecerdasan buatan, artificial intelligence, sekarang kita sudah tidak bisa membedakan ini hoax atau tidak. Nah, tugas RRI hari ini masih terus diharapkan seperti yang dilakukan oleh RRI misalnya cek fakta. Itu kan adalah hal yang sangat berguna bagi masyarakat kita yang tadinya mungkin sudah berada di ranah itu akan misalnya terpedaya oleh itu, tapi tiba-tiba hadir cek fakta, ternyata informasi itu diluruskan oleh RRI. Seperti itu.
1: Iya, jadi ini kita juga sebagai media yang terintegrasi dan juga yang membantu masyarakat meluruskan ya Pak ya, agar tidak tersesat. Iya, iya. Apalagi di tengah arus informasi yang sangat deras kalau di era digital ini ya Pak, agak sulit mungkin untuk kita memfilternya begitu bagi masyarakat awam.
0: Ya, saya pernah ditanya oleh seorang pakar begini pertanyaannya, bagaimana meng-counter informasi-informasi hoax hari ini yang begitu banyak? Bagaimana menutup itu? Bagaimana menghindari itu? Saya bilang itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa ditutup secara secara maksimal. Dia tidak akan pernah hilang. Tugas kita hari ini adalah bagaimana memproduksi siaran-siaran yang berkualitas yang bisa meng-counter siaran-siaran itu. Nah, contoh salah satunya adalah cek fakta itu. Kita harus membahas kembali informasi yang masyarakat ini hampir terlena, bahkan terpedaya oleh itu. Karena apalagi hari ini misalnya dengan menggunakan artificial intelligence itu kita sudah tidak bisa membedakan ini visual si A ini misalnya dengan suaranya yang sama persis. Itu kita hampir tidak bisa bedakan kalau kita tidak melek teknologi. Kalau kita tidak punya literasi yang banyak tentang bagaimana itu artificial intelligence. Banyak hari ini informasi yang kita dengar, orang-orang tertipu dengan misalnya akun media sosial yang biasanya memanfaatkan orang-orang yang butuh teman ngobrol misalnya, sampai tidak sadar kemudian terbentuk rasa suka sama suka, mentransfer uang sekian juta dan habis. Itu kan adalah penggunaan teknologi yang secara tidak benar.
1: Disalahgunakan.
0: Ya, seperti itu.
1: Iya, Dan ini sangat sudah banyak terjadi di masyarakat.
0: Banyak sekali terjadi.
1: Sudah banyak sekali terjadi di masyarakat, dan itulah makanya di situ peran serta dari RRI dan juga KPID tentunya ya Pak ya, untuk membantu masyarakat agar terhindar dari hal-hal tersebut. Baik. Dan selanjutnya kalau kita melihat dari kondisi yang ada di Sulawesi Barat sendiri nih Pak, potensi dari media radio nih di Sulawesi Barat seperti apa menurut Bapak?
0: Potensi radio di Sulawesi Barat ini sebenarnya secara pribadi dan juga kelembagaan saya punya harapan besar bagaimana RRI ini terus berkembang dan bertransformasi dan adaptif terhadap kondisi lokalitas kita di Sulawesi Barat ini. Tentu bagaimana kita mengedepankan, mengangkat ke permukaan adalah konten lokal. Ya, konten lokal. Karena apapun itu, masyarakat Sulawesi Barat ini butuh informasi yang cepat terkait konten-konten lokal, misalnya informasi tentang pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian informasi lalu lintas misalnya, atau informasi kejadian-kejadian di sekitar. Nah, itu kan lebih ditunggu masyarakat. Nah, RRI merupakan media yang terverifikasi, yang tentu kalau masyarakat dengar, ini informasinya tidak hoax. Nah, kalau hari ini kan orang-orang bisa bersiaran langsung dengan mengatakan ini informasi seperti ini, itu kan belum tentu benar adanya. Nah, hari ini bagaimana RRI ini bisa meng-counter informasi-informasi itu dengan masuk juga di platform media sosial. Platform media selain radio frekuensi FM seperti itu.
1: Oke, kembali saya mengajak nih Pak untuk pendengar juga pemirsa yang mau berinteraksi. Tadi sempat ada tersambung namun nampaknya terputus nih. Mungkin bisa dicoba kembali di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822 9609 0996. Baik, Pak Nurali nampaknya sudah ada yang terhubung Pak.
0: Ya, silakan.
1: Salah satu pendengar kita di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi, halo Sulawesi Barat.
1: Baik, dengan Kakak Zidan
2: selamat
1: ya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Iya betul, Zidan. Dengan Pak Zidan.
1: Baik,
0: Kakak ya, selamat Zidan. Pagi Pak Zidan.
2: Selamat pagi juga Pak. Assalamualaikum Pak Narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Iya, jadi kita berbicara tentang RRI ya, ulang sekarang besok ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Semoga aja terus di udara dan sekali di udara tetap di udara. Dan sekarang ini banyak sekali perkembangan melalui RRI ini tentang seperti di media sosial ini sangat bagus sekali di YouTube, di TikTok, di Facebook. Semuanya bisa dijangkau oleh masyarakat sekarang karena ada juga termasuk pemancar manual ya, FM. Jadi kalau menurut saya dari manual juga harus dipertahankan Pak karena masih banyak juga yang mendengarkan melalui manual, tapi bagus juga kalau berkembang di media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, bagus juga karena anak muda sekarang kan tidak mengenal lagi radio, jadi dia bisa melihat, menonton di YouTube saja atau kan di TikTok atau di Facebook. Jadi, tapi kalau yang di pedalaman itu Pak, kebanyakan yang masih pakai radio, radio manual, jadi FM juga ini sering dipertahankan ini FM-nya karena apa namanya masih banyak juga yang mendengar melalui FM. Dan apa namanya kadang-kadang biasa itu hilang siarannya di FM seperti di 100,2, di 97,6. Dan biasa itu apalagi sekarang ini sering mati lampu toh, jadi biasa sering sering hilang siarannya. Tapi saat ini saya monitor melalui 97,6. Itu saat ini siarannya sangat bagus. Dan ya itu saja Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zidan. Dan Pak Zidan ini termasuk salah satu pecinta setia dari Pro 1 RRI Mamuju nih Pak Nur Ali nih.
0: Ya kita tanggapi ya.
1: Ya silakan Pak Nur Ali.
0: Ya jadi begini Pak Zidan, Radio FM, RRI analog itu di 96, di 100,2 dan 97,6 itu tetap harus dipertahankan. Itu pun yang saya sampaikan kepada pimpinan RRI sejak 2002, pertama saya bertemu dengan pimpinan-pimpinan RRI di sini, saya sampaikan seperti itu. Bahwa kenapa? Karena frekuensi analog di 96 dan seterusnya yang ada di Polman itu, itu adalah frekuensi yang sudah dikenal oleh masyarakat dan juga punya kelebihan. Pertama, orang-orang bisa mendengarkan di frekuensi analog atau manual menurut Pak Zidan tadi, itu free to air, tidak berbayar kan? Kita cuma punya stasiun radio, penangkap radio, radio receiver dengan baterai misalnya 2 buah atau dicolok di listrik PLN, itu sudah dapat siaran RRI di 100,2 misalnya atau 97,6, itu bisa menerima siaran itu. Nah kalau orang-orang tua misalnya atau di bagian pegunungan sana yang cinta terhadap RRI, itu kehabisan kuota kan tidak bisa dengar RRI kalau harus benar-benar dihilangkan frekuensi analog ini. Seperti itu. Jadi saya yang paling duluan mengatakan kepada teman-teman di RRI sini bahwa itu harus tetap dipertahankan. Karena terbukti ketika misalnya RRI dalam masa perbaikan beberapa waktu yang lalu, itu respon terhadap RRI digital misalnya itu tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Bukan mereka tidak senang, tapi untuk mendengarkan RRI melalui menghabiskan kuota yang banyak itu dengan harga yang hari ini masih terbilang mahal, itu masih berpikir di sebagian orang, kecuali orang yang sudah berlangganan dengan internet.
1: Ya, ada wifi di rumah gitu. Ya, jadi nih meskipun sudah era digitalisasi, namun yang analog seperti ini yang free to air juga ya harusnya tetap kita pertahankan. Apalagi lagi beberapa waktu belakangan ini kerap kali terjadi mati lampu ya Pak ya. Jadi mungkin bagi yang tidak bisa colok langsung ke listrik ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Ali juga ada radio yang menggunakan baterai. Jadi masyarakat
0: atau di charge.
1: Ya, jadi masyarakat bisa tetap mendapatkan informasi dan hiburan tentunya.
0: Gratis lagi.
1: Gratis. Makanya luar biasa sekali ini kehadiran radio, dan kita semua juga berharap eksistensinya bisa terus berkembang ya Pak ya.
0: Betul. Harus terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Pertama, bagaimana kru daripada RRI ini terus memaksimalkan potensi diri. Bagaimana hari ini bisa memaksimalkan potensi diri dengan misalnya melihat keadaan di sekitar, dan itu diproduksi menjadi sebuah informasi dan berita yang cepat dan terverifikasi.
1: Cepat dan terverifikasi, itu kuncinya nih dari Pak Nur Ali. Benar. Oke baik, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi dialog interaktif di hari ini, kita jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
2: A few moments later.
1: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
3: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
1: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
3: Giliran begini baru dia minta yang gratis.
1: Tis tis tis.
4: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
7: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
7: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
7: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
8: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
9: Setuju!
10: Mama, iuran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
11: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
8: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
9: Bandaira.
12: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
11: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
8: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
13: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
9: masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
14: Baik, kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk hari ini edisi Kamis 10 September 2026. Dan hari ini topik pembahasan kami adalah mengenai 11 September Hari Radio, tantangan radio di era digital. Dan masih setia juga bersama kami di studio ada Bapak Nur Ali SPDI, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulawesi Barat. Bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau berinteraksi langsung, nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996. Boleh juga nih, karena kita ini temanya terkait dengan era digital, boleh juga nanti yang menyaksikan secara langsung Anda pendengar dan pemirsa di YouTube dan juga Facebooknya RRI Mamuju, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar kami. Baik Pak Nur Ali, kembali lagi ke topik pembahasan kita ini terkait dengan eksistensi radio di era digital. Dan ini seperti yang sudah disampaikan juga bahwa tantangannya nih bermacam-macam ya Pak ya, semakin bertambah lagi, semakin kompleks lagi. Dan kalau dari sisi kontennya nih Pak nih, konten-konten yang bagaimana nih, kualitas konten yang sebaiknya tetap dijaga nih, hal-hal apa saja begitu. Dan bagi masyarakat juga yang ingin menyampaikan mungkin terkait dengan konten-konten yang disajikan oleh radio, apakah bisa langsung nanti menghubungi ke KPID atau seperti apa Pak?
15: Ya, KPID tentu punya tugas adalah bagaimana memastikan bahwa konten siaran di RRI ini atau di radio itu adalah yang tentu bagaimana punya nilai atau berkualitas dan terverifikasi khususnya, dan menjadikan informasi yang penting bagi masyarakat, punya manfaat yang baik, informasi tentang pendidikan, tentang pertanian dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat. Tentu tadi saya bilang bahwa secara cepat dan terverifikasi seperti itu. Jadi konten hari ini yang dibuat RRI sudah luar biasa, sudah banyak, sudah beberapa konten yang juga menjadi favorit masyarakat. Misalnya kita membahas di hari Jumat siang setelah sholat Jumat ada Papa Sama Labi. Nah ini kan yang di awal saya katakan bahwa peluang kita bagaimana memaksimalkan konten lokal, lokalisme. Karena bagaimanapun kalau kita membahas tentang hal-hal yang berbau lokalisme, kita akan bagaimana itu bisa menyatu dengan perasaan, dengan cara berpikir kita, memotivasi kita. Contoh misalnya di acara itu di Papa Sama Labi ini kan membahas terkait bagaimana kultur budaya Sulawesi Barat ini dengan berbahasa Mamuju, bahasa Mandar, itu dibahas di acara itu. Ini satu contoh ya siaran yang saya bahas. Banyak siaran yang lain juga yang ada di RRI ini. Ini membahas itu dengan pengasuhnya yang kompeten di bidang itu. Ini tentu bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, informasi-informasi penting, hal-hal yang bersifat kultur budaya Sulawesi Barat ini bisa dibahas di situ, sehingga anak muda kita yang mungkin kurang mendapatkan informasi terkait bagaimana budaya Sulawesi Barat itu bisa dibahas di sini. Mereka bisa mengenal bahasa yang mungkin mereka hampir kehilangan, lost generation terhadap bahasa. Bahasa Mandar misalnya, bahasa Mamuju, orang Mamuju tapi tidak bisa bahasa Mamuju, orang Mandar tidak bisa bahasa Mandar, karena itu tadi komunikasi di dalam rumahnya bahasa ibunya sudah berbahasa Indonesia, itu tidak salah. Tapi bagaimana bahasa ibu itu tetap ada pada diri mereka. Nah, konten lokal, sekali lagi lokalism itu perlu diangkat ke permukaan. Gitu.
14: Jadi yang harus diperkuat ini adalah konten-konten lokal, lokal gitu ya Pak ya.
15: Karena konten nasional itu kan ada RRI Pusat, RRI Pro 1, Pro 3, itu sudah membahas tentang konten-konten nasional yang juga disiarkan di RRI lokal, RRI Mamuju misalnya. kita bagaimana mengangkat ke permukaan konten lokal itu, kondisi wilayah kita yang sebenarnya, kondisi misalnya kebakaran di hutan misalnya, atau peluang usaha yang belum muncul ke permukaan, itu yang kita publish. Karena kalau informasi di luar, kadang pendengar, kenapa berita-berita di luar semua dibahas? Nah, kita ini butuh informasi di lingkungan sini, kan gitu. Tidak salah, tapi perbanyaklah konten atau informasi yang di lokal kita ini, seperti itu.
14: Dan tentunya ini juga supaya lebih mendekatkan lagi antara RRI Mamuju dengan pendengar dan juga pemirsa kita ya Pak ya.
15: Benar-benar.
14: Oke, baik. Baik, pendengar dan pemirsa, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi, boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960996. Apakah ada di YouTube tadi Kakak? Oke, baik. Ada dari salah satu pendengar kita Pak di YouTube, dari Bapak Said Zidan yang menyampaikan Dirgahayu RRI yang ke-81, jaya terus di udara, sekali di udara tetap di udara dan merdeka. Ini radio sebenarnya sejarahnya juga panjang ya Pak ya, di mana juga termasuk memegang andil dari kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makanya ini sebaik-baiknya kita harus menjaga dari kualitas kontennya juga ya Pak ya saat ini.
15: Benar.
14: Seperti yang disampaikan Pak Nur Ali juga, konten-konten lokal. Atau kalau dari sudut pandang Pak Nur Ali nih Pak, apakah masih ada yang harus diperbaiki lagi atau dibenahi dari sisi kualitas programnya?
15: Ya, seperti tentu banyak pendengar kita hari ini yang mendengarkan diskusi kita hari ini. Seperti misalnya teman kita yang di Polman sana. Saya tidak tahu kenapa tidak masuk, biasanya ikut berkontribusi di acara seperti ini. Siapa sih yang di Galuh Lombok itu?
14: Pak Salman.
15: Pak Salman. Selamat pagi Pak Salman. Ini Pak Salman termasuk pendengar kita yang aktif terhadap bagaimana menyampaikan informasi yang mendukung RRI ke depan seperti itu. Nah, apa tadi yang saya ingin katakan, bahwa masyarakat hari ini menginginkan bagaimana diberikan informasi semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya terkait lokalitas kita, di keadaan di sekeliling kita. Banyak misalnya kita hari ini terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga kita tidak misalnya tahu di tetangga kita ini ada misalnya terjadi permasalahan yang mungkin perlu bantuan. Ini kan dengan bantuan RRI misalnya yang aktif dari masyarakat, itu bisa terbantu seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu.
14: Iya, dan RRI ini sebenarnya memiliki program Halo RRI ya Pak ya?
15: Nah, benar sekali.
14: Yang sebenarnya ini bertujuan untuk menjembatani antara masyarakat atau pendengar dengan instansi-instansi terkait dengan pelayanan publik gitu. Ini juga bisa dimanfaatkan nih oleh masyarakat setempat nih. Dimana nanti aduan atau keresahan yang ada di masyarakat ini bisa disampaikan secara langsung.
15: Betul. Kan banyak contoh ini yang sudah dilakukan. Misalnya Pak Zidan tadi terkait puskesmas, ada beberapa juga yang menyampaikan pendengar kita terkait sampah. Banyak-banyak sebenarnya. Nah, orang-orang ini sebenarnya yang terus mendukung RRI, terus memaksimalkan bagaimana ingin bahwa RRI itu semakin berada menjadi penyampai informasi yang terverifikasi kepada masyarakat, seperti itu.
14: Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk Pak di WhatsApp dari Bapak Ahmad nih di Mamuju yang menyampaikan katanya di era digital seperti saat ini kita ini kadang sulit untuk menentukan mana yang informasi sebenarnya atau informasi yang hoax begitu. Menurut Bapak seperti apa nih posisi radio untuk mengambil posisi sebagai media yang membantu masyarakat memilah informasi? Silakan Pak.
15: Ya, kita sudah dibahas di awal tadi ya. Bagaimana RRI itu memaksimalkan mengkanter berita-berita yang hoax ini dengan cek fakta tadi. Setiap saat beberapa jam sekali itu cek fakta. Itu kan selalu hadir. Mengkaji

0: isu-isu yang sepertinya di masyarakat ini benar ini persoalan ini. Tapi begitu cek fakta mengkonfirmasi itu dan memverifikasi, ternyata itu hoax. Nah, oleh karena itu mari terus mendengarkan RRI, baik itu melalui platform media yang bukan FM, tapi tetaplah bersama dengan RRI dimanapun berada, sehingga kita terhindar dari informasi-informasi yang sesat atau hoax itu sendiri.
1: Seperti kalau dukungan dari masyarakat sendiri seperti apa, Pak?
0: Terhadap apa itu?
1: Terhadap konten-konten dari yang diproduksi oleh radio-radio yang ada di Sulawesi Barat, khususnya RRI begitu.
0: Saya kira pendengar kita itu menjadi barometer terhadap produksi konten kita. Walaupun kata Pak Salman bahwa ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu diluruskan atau dibenahi terkait bagaimana bahwa RRI itu adalah media yang didengar hampir seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat, baik itu pejabat tinggi, menengah, masyarakat biasa, dan masyarakat awam. Jadi menyampaikan informasi itu dan menggunakan frekuensi ini dengan sebaik-baiknya, dan menjaga yang namanya etika dan moralitas. Okay. Seperti itu.
1: Itu yang penting, etika dan juga moralitas.
0: Betul. Jangan sampai kita terlena dengan candaan kita dengan. Nah, ini berbahaya. Ketika kita menelpon ke RRI, seakan dunia ini milik kita berdua dengan penyiarnya, kan? Seperti itu. Kadang kalau penyiar juga lost control, maka juga menanggapi atau berinteraksi sehingga keluar dari rule yang harusnya tidak boleh masuk ke sana. Itu saja sih sebenarnya bagaimana control of self itu, kontrol diri. Sehingga tetap kita meng-counter sebuah persoalan yang tidak akan memicu perdebatan misalnya. Saya dulu waktu masih bersiaran di masih zaman masih muda, saya selalu menekan tombol mute itu ketika saya berinteraksi dengan penelpon, karena jangan sampai dia mengucapkan kalimat yang tidak boleh terdengar di siaran radio, saya tekan mute-nya sehingga cuma saya yang dengar. Seperti itu. Itu hal-hal yang perlu dikembangkan potensi-potensi diri terhadap seorang penyiar sehingga tidak memicu perdebatan seperti itu.
1: Dan juga tetap ada batasan-batasannya,
0: benar
1: ya, Pak.
0: Sekali.
1: Ya.
0: Sekali.
1: Oke, baik. Ini menarik sekali berbincang. Oh, baru saja saya mau ajak tapi ternyata sudah ada nih yang masuk duluan teleponnya nih, Pak. Kita sapa terlebih dahulu pendengar kita yang masuk di pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo Sulawesi Barat.
2: Selamat.
0: Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ini. Assalamualaikum.
2: Iya, selamat pagi, Pak narasumber.
0: Selamat pagi.
2: Ya. Jadi begini, selamat hari ulang tahun RRI, alhamdulillah. Saya juga sebagai pendengar setia, Pak, saya juga tetap memberikan respon positif. Di mana RRI kan juga, RRI ini kan juga banyak memberikan kontribusi di negeri ini. Makanya itu ya, terima kasih RRI. Terus di hari ulang tahun RRI ini ya, tidak hanya sekali di udara, tetap di udara. Bukan hanya sebagai perekat atau pemersatu bangsa, tapi bagaimana RRI itu sendiri kan lebih bisa lebih hemat lah, lebih bersahabat, beradaptasi, berdaya saing, meski di tengah tempuran arus digitalisasi dan apa namanya, teknologi informasi yang semakin pesat. Juga yang kita rasakan saat ini mengenai estimasi efisiensi atau efisiensi anggaran sendiri, Pak. Jadi intinya yang mudah-mudahan dengan apa namanya hadirnya RRI di Mamuju itu bisa menyebarkan, Pak, informasi di seluruh wilayah Sulawesi Barat, bahkan di seluruh tanah air. Ya, demikian, Pak.
0: Iya, baik.
2: Ibu Nara, Ibu.
0: Terima kasih, penyiar, Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung ditanggapi, Pak Nur Ali.
0: Iya, terima kasih Bang Roy yang selama ini sudah bersama RRI sejak belum ada RRI di Mamuju. Bang Roy ini sebagai pendengar RRI yang setia. Sama dengan saya juga seperti itu. Tentu kita berharap bahwa RRI semakin bisa bertransformasi terhadap kondisi hari ini dan tetap berada di hati masyarakat Indonesia dan terus Sulawesi Barat.

0: Mungkin satu nih sebelum closing ya. Ada mimpi saya sebenarnya yang belum terwujud hari ini terkait dengan bagaimana radio di Sulawesi Barat ini. Saya punya keinginan bahwa ke depan Sulawesi Barat ini di setiap kabupaten, di 6 kabupaten Sulawesi Barat ini, Mamuju, Mamasa, kemudian Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polman dan Majene itu punya lembaga penyiaran publik lokal yang bagaimana berintegrasi pemberitaannya dengan RRI Mamuju. Sehingga konten lokal yang saya maksudkan tadi itu betul-betul melimpah ruah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak yang haus terhadap informasi lokal ini terberikan atau tercerahkan oleh informasi-informasi lokal ini. Nah, saya sudah berupaya untuk menghubungi 6 kepala dinas Kominfo di 6 kabupaten ini dan juga menyampaikan terkait bagaimana sebuah radio LVVL itu dibangun. Termasuk LVVL di Pemprov pemerintahan di provinsi. Nah, saya ingin bahwa itu kembali di aktif kemudian terintegrasi dengan pemberitaan di RRI. Nah, sehingga kita benar-benar tidak kekurangan informasi terkait lokalisme kita. Nah, ini yang penting sebenarnya, bagaimana potensi-potensi lokal kita ini bisa terangkat ke permukaan. Nah, dengan tadi transformasi media ini, informasi lokal ini tersampaikan keluar. Karena orang nonton di YouTube misalnya di Amerika atau dimanapun berada, yang suka dengan RRI ini, itu dapat informasi, tercerahkan informasi-informasi lokal itu. Mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat 6 kabupaten ini bisa kembali menghadirkan LPPL-nya dan berinteraksi atau
1: terintegrasi begitu ya,
0: terintegrasi
1: ya?
0: Dengan RRI Mamuju, sehingga pemberitaan atau lokalisme ini bisa bangkit ke permukaan. Cuman ada satu hari ini dengan Majene saja yang ada, yang lainnya belum. Jadi saya berharap mungkin pemerintah kabupaten mendengarkan ini dan bisa berpikir untuk melakukan itu.
1: Amin, kita semua berharap hal yang sama agar seluruh informasi yang ada di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini bisa merata diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Terima kasih banyak Pak Nur Ali.
0: Sama-sama.
1: Mungkin sebelum kita tutup nih, ada sepatah kata atau satu kalimat yang ingin disampaikan untuk besok hari ulang tahun dari RRI yang ke-81. Silakan ya, Pak Nur Ali.
0: Secara pribadi dan juga kelembagaan, bahwa selamat hari RRI yang ke-81, hari radio. Semoga terus berjaya dan bertransformasi dan terus adaptif terhadap perkembangan zaman dan terus menyampaikan berita-berita lokal yang mencerahkan masyarakat di Sulawesi Barat ini. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nur Ali atas waktu dan kesempatannya di
0: sama-sama
1: pagi hari ini. Demikian pendengar dan pemirsa Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat untuk edisi Kamis 10 September 2026. Akhir kata, saya Dwi Tardiana dan rekan Wendy yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, beri kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

0: Pendengar, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda peringatan HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan Kasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan Kasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sendiri harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya enggak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah, berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimaknai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta

0: berada.
1: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tri Prasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin

belum

busana yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putih yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari, mereka membentuk formasi.

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam
0: ucapan
1: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang, oh sebelum ini kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfaradi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: 여기
1: satu dua tarik nafas Wira. Satu, dua, suara, berhenti gemetar Wira, berhenti gemetar. Tidak, ini bukan urusanmu, ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Setan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menggenggam sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas.

0: bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga.
1: Tidak.
0: Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan.
1: Tidak.
0: Ibu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat depan, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar.

0: kita sudah merdeka. Tetapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela.
1: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI.

0: Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: mak dia mawa apa nanti puo di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: nanti mawa ni haranga ni ya. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa-apa ya menjadi mau harang ini pusar yang ada ya adalah meminta memesa muharram darah kira-kira darah kira-kira pukau tapi mua api yang mau pukau
1: pukau
0: dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat kan dia yang hadis dari hijrah innamal a'malu binniyat. Dari sanging karena nanti pokok na amal niat tu. Wa inna malikul limri inma nawa. Karena na apa apa dari dini dini tergantung baik tu niat dia.

0: Papasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
1: Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau bosan kucium, Di?
0: Astaga! Astaga, ku lupa ku matikan komporku, Di. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak mie juga yang gosong.
0: Di, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Sebelum 96 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang. BGPK menemani Anda hari ini pendengar, dan ini spesial. Hari ini terasa istimewa karena kita suasana pada memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Tentunya 81 tahun itu perjalanan yang bukan singkat dari generasi ke generasi. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan, sekaligus juga membuka ruang bagi suara masyarakat. Tentunya dengan usia 81 tahun, semangat tetap sama, terus hadir, terus melayani, dan juga terus menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia. Dan pendengar, Megapika masih menemani kebersamaan Anda di siang hari ini di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indra Yanitra Irawan SIKMSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga. Kita akan terhubung ke Pro 3 RRI Pusat Pemerintahan.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Pukul 11 waktu

Wawalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 10 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
3: To change things as the game developed as well, so.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
3: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. This season. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat.
1: Berikir kami hadirkan untuk Anda khutbah dan juga siaran langsung salat Jumat dari Masjid Baitul Anwar.
0: Marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat-nikmat-Nya. Terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, terlebih nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali hadir untuk menunaikan kewajiban kita. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita curahkan, kita kirimkan buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan asbab salawat-salawat yang senantiasa kita lantunkan ini, kiranya nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempurnaan daripada khutbah ini, khatib ingin menyampaikan wasiat bahwa marilah kita untuk senantiasa untuk meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini yaitu kematian itu pasti. Maka olehnya itu, marilah kita untuk mempersiapkan diri kita. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-29 di bulan Rabiul Awal, yang mana bertepatan dengan tanggal 11 September 2026 Masehi. Dan hari ini adalah merupakan Jumat terakhir pada bulan Rabiul Awal. Beginilah proses perjalanan waktu di dalam kehidupan kita yang sangat begitu singkat, hadirin. Di mana waktu yang sangat singkat ini, suatu saat kita akan diperhadapkan oleh sebuah garis finis yang dinamakan kematian. Sehingga olehnya itu ada ungkapan mengatakan kapa bil mauti waida, cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat bagi kita, cukuplah kematian itu menjadi peringatan buat kita yang masih hidup ini, hadir. Karena di mana peringatan tentang kematian ini hampir dalam setiap harinya kita disuguhi oleh kabar-kabar berita duka. Baik itu datangnya dari tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang sangat kita cintai sekalipun satu demi satu mereka berpamitan pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang yang beriman, kita yakin dan yang saya yakin-yakinnya di dalam hati kita bahwa pasti akan datang suatu hari di mana nama kita juga akan disebutkan di dalamnya, yakni berpulang ke rahmatullah. Jadi kita semuanya ini adalah hitungan hari demi hari. Jika sehari kehidupan kita telah pergi, hadirin yang dimuliakan Allah, jika kehidupan kita telah pergi berlalu sehari, itu bukan berarti umur kita ini bertambah. Tidak. Akan tetapi, semakin bertambah umur, semakin berkurang pula seluruh jatah-jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini, hadirin. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu dipahami bahwa apabila kematian ini telah datang menghampiri kita, telah datang menjemput kita, tidak ada apapun yang akan kita bawa, hadirin, kecuali kain kapan yang akan membungkus jasad kita ini, hadirin. Harta yang selama ini kita kumpul-kumpulkan, harta yang selama ini kita numpuk-numpukan, pangkat serta jabatan yang selama ini kita bangga-banggakan, serta rumah mewah yang selama ini kita bangun tiada habis-habisnya, keluarga yang selama ini kita sayangi, semuanya itu, hadirin, akan ditinggalkan kita untuk selama-lamanya. Hanya iman dan amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di dalam kehidupan dunia ini nantinya akan menuntun kita, akan menyelamatkan kita di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, aqsidu dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus dari segala kenikmatan-kenikmatan dunia, yakni maut, yaitu kematian. Karena sekali lagi, maut itu adalah suatu kepastian yang tidak dapat kita majukan dan tidak dapat kita undurkan barang sesaat pun. Dan perlu dipahami bahwa, hadirin, apabila malaikat maut ini datang mencabut nyawa kita, seorang hamba, entahkah itu orang kaya, entahkah itu orang miskin, para pejabat-pejabat, rakyat biasa, maka malaikat maut ini tidak perlu repot-repot minta izin dulu, hadirin, saya akan mau cabut nyawamu. Tidak. Begitupun juga, malaikat maut tidak pernah sama sekali minta izin dulu kepada orang yang sehat. Karena ajal itu, hadirin, tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menunggu kita tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga olehnya itu, persiapan-persiapan untuk menuju daripada kematian demi kematian ini, mestinya kita lakukan dalam setiap tarikan napas kita. Ya, tulu ripicuai pingaratta lau ripu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakas sini paringaratta lau ripu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat hidup kita ini hanyalah sebatas tarikan napas. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan di dalam khutbah singkat ini, bahwa sebelum kematian itu datang menjemput kita, janganlah kita menunda-nunda untuk bertaubat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa, dosa yang telah pernah kita perbuat. Baik dosa itu kecil maupun dosa besar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memperbanyak amal-amal ibadah kepadanya sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan zuul khatimah. Barakallahu li walakun fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina 'ala bi ni'matil imani wal islam wal afdalana bil ilmi wal amali 'ala sa'iri makhlukati. Infarada bil bahdaniyati wa taqaddasa fi dhatihil 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayuhal muslimun al-mu'minun. Usikum minapsi wa iyakum itaqwallah. Ittaqullah. Haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fakat kala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi wa sallam. Amin. Allahumma gawfi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al ahya'i minhu wal amwat. Innaka sami'un karibu mujibu da'wat ya qadiyal hajjah. Allahumma rabbanahu ya Allahu yassir hisabana. Wa tammin kitabanahu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allahu syirna ila min ashabil kubur. Allahumma rabbana salamatan fil kubur. Allahumma rabbana salamatan fi zakaratil maut. Allahumma rabbana ya Allah salamatan fil mahsyar. Allahumma rabbana salamatan fin nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya wal munkar. والبغير لكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله هي أكبر أقيم الصلاة
2: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على البلاغ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru subhanakum wa inata sata sahaba anta rasulullah mustaqimu wa atadidu. Mohon diluruskan, dirapatkan sahab di sesuatu yang kosong. Salih. Allahu Akbar.

الحمد لله رب العالمين.

الصراط المستقيم.

صلي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الله أكبر. صلي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

Demikian tadi kami hadirkan sholat dan juga khutbah Jumat dari Masjid Baitul Anwar. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI, memujukan oleh informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Subang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: Baiklah, terima kasih masih menemani kami, hadirkan untuk Anda dalam paket siaran Melapa Pasar Pelapi.
1: Ini menjadi lebih baik, kan itu maksudnya itu. Ya. Melu itu menjadi batuan nafung Allah Ta'ala, pale Allah, pale macuang jadi apa kawat tadi itu.
2: Pasang Melapi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai. Membahas topik-topik aktual setiap pekan, ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasang Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Alhamdulillah serumpat tahu bomo.
0: Iya.
1: Purta majuma. Dicuci kita punya batin. Hari ini kita lanjut ke.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Iya.
1: Menurut tahu ngajak warga untuk bicara soal rupa tahu.
0: Rupa tahu.
1: Ini kan manusia ini kan macam-macam, berbeda, macam-macam keadaannya.
0: Iya.
1: Sehingga budaya wajib dikenal bahwa manusia ini berupa.
0: Masuk karakter dan beberapa masalahnya.
1: Ustaz, mau ke sana? Cerita-cerita
3: Jadi kita bicara dulu surah Fatir ayat 32 pada 32. Jadi surah Fatir dio. Dia talun rupa tahu.
1: Talun rupa tahu.
3: Talun rupa tahu dio. Yang pertama dia nisanga zalimul li nafsi.
1: Zalim
3: menzalimi dirinya, kelompok yang menzalimi dirinya. Maniwasa mandarit tau manggau bawang alawena.
1: Panrasa alawena.
3: Mua bahasa psikologi nama orang yang senantiasa melukai batinnya. Jadi mua tafsir nama hiere mua zalimun nafsi tau tau mai di rua panggau wasalana
1: daripada
3: panggau parua napuau. Nah, anda ini tidak sederhana, karena di lalan dari kelompok ni warewumi, dia tu tahu
1: tahu menganiaya diri nak
3: ni warewumi. Iya, ada kelompok zalimul nafsu itu modelnya memaklumi kesalahan.
1: Napa hami dia?
3: Iya. Ya, memaklumi kesalahan begini, misalnya dia mesa kompleks perumahan, alowongi tipa corui. Sei dispenser mutamai pak dah, sei manu pak dah. Tapi nani petamai, apa nak karewa deh na, mai di sana deh pak dah barang-barang dini. Apa nama masyarakat? Nama memang ni tak dini sutas
1: masa itu biasa rotet ini ya.
3: Ma tahu mi tak dini sangat ini sipacorok. Jadi itu termasuk bagian dari model memaklumi. Dan lepas tu dia masaranya baru bahasa memang tu tak dini. Biasa rumah petamai tu. Mak di tu tadi ini papa si sembek mana? Nama ai, me anak me apa me tadi ini?
1: Turun, iya. Darah dah.
3: Jari apa bahasa mana muju nama natente.
1: Natente itu iya.
3: Jari menjari rapper masuk poin memaklumi. Lah dia mau tondorai natu. Mau iya nak dia bahaya dia lebih bahaya dia. Bahaya dia mana nama? Masuk saya itu hari ini di mamuju mu anda itu kalah sih. Ah, lebih bahaya tu pak. Nah, jadi
1: kalasnya jadi
3: dia memang sudah berada pada posisi berprinsip bahwa kalah sih memang tu kita tahu dan nak macam tu di lima.
1: Mampu tak kita
3: main. Nah, tentu anda itu malas enggak mau ah. Ya, nagaing gimat tu minta lo saya.
1: Iya.
3: Kita mau begini. Pertanyaannya, ya tiapa mau dia tunang wari om. Caranya, anda itu malas sangga mau wah genggeng mati taruh ianu. Atau kaput tu genggeng mandi oh, dia itu malam mau. Yang ada ialah, nani apa dia cara anak muat tu pala ke anda malam menjari tu macoa, ya makuran ya genggeng.
1: Anda mampu tak bega.
3: Ya, anda mampu tak bega. Nawa mau seih tu malimbo pahan atau mak. Tomalim bos sekolah, nanawa ajari dia untuk mengakui kesalahannya.
1: Iya iya iya.
3: Jadi ya tapa mulu di omu apa pogo imes apa pogo salah.
1: Imes tadi mau salah.
3: Iya tapa ilalat itu taruh hadir di lalang Athena mau aceh. Sebenarnya salah itu di pogo. Ingat nama mulu di om. Syukur mitorolo apa nap.
1: Naisa mina beda.
3: Naisa mina lawena mau dia panggau salah dia panggau macua. Minimal begitu. Kan dia tu dia korak mawa Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Puang da tori muannaya pas sesamu da muannaya pacalamu mua dia mesawat tu tak kalupa atau tak salah. Jari dek manusia dia memang tu dari kecenderungan untuk kadang kala salah, no? Jadi muat dia tu nawari. Udah tetap pemahuan Andalek baik pahala berubah ya anu pak matau timur milik ni perole mas sampai masigi andalek baik perua daru lo tapa masigi mu carita yang penting yang paling penting itu adalah malero naku nakuran ni di gak usah lah itu rio itu pertama yang kedua yang buat nisanga muktasid di kelompok tengah-tengah kelompok timbul tenggelam berapa meja taruh lagi tadi patahnya itu panderita lo timbul tenggelam muak mane mate ini nena randasnya mas sambayang tapi iya pokoknya muak dia mau keluarga nabiyabiyan sang anak nama mate ay randasnya sana mas sambayang tapana
1: masa-masa lau
3: dia pencairan tuh ya anda bisa enggak mau lupa daratan lupa ingatan lupa ingatan anda mau dia mau mau mi tahu apa nak anda lo mas sambayang nawaya marondombo bitan sambayang mas sambayang ban ditoriongi jari prinsip-prinsip itu kenapa karena masih berada pada posisi muktasid pole-polean itu rek mak ibadah dari dan ini sekali lagi mau apa itu tahu ya mua itak naruan nawari apa nih pokau kata-kata para ulama jangan berhenti berbuat baik. Pak nani apa mi? Pak ilalan itu mesa tu korupa tahu pole-pole lebak dua petau jadi caranya adalah mua pura mak pokau anu salah ya anu macam apa pokau karena dia malah hindari dia tuh dia malah hindari. Nah jadi jangan prinsipnya adalah jangan berhenti jangan lelah menjadi orang baik. Jangan lelah menjadi orang baik. Yang ketiga, diambomo kelompok sabi kumbil khairat. Yang muri ini sangat normal mito, artinya sudah istiqamah, sudah stabil ibadahnya. Sabi kumbil khairat itu kelompok orang-orang yang terus-menerus berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah anda muri sara? Dia dua pasara. Mua igena di masuk selo mapo opiangan. Mua digena, mua ite eri ya ri sabi kumbal khairat. Andai masuk sama po opiangan. Apa tu tiang malam maru amongnya? Ia ri tulu mangga alawe. Ia kami nama ka, ia kami nama coa, ia kami nama pacin dan ia kami nama parua dan sebagainya.
1: Kamenang.
3: Nah, dalam posisi itu para pendengar sekalian, diambomo melok ni patun dek pau maua. Marannu itu tori emua palek macoa ibadah palek tu macoa gauta ampe-ampeta matura pau matura loa dan sebagainya kita berharap ke sana arahnya jadi ada terjemahan agama dalam perilaku keseharian kan anda itu macoa mua macoa misambaya tapi ai pamungi-mungian itu mau nirani mapau tapa marara sih mararasan nai mua setiap mapau tu mapau ai marara sih anda lebak dia paru mak tanah ya nah sabi kumbil khairat kita diajari mua tonang wari mua malai kita sudah berada pada posisi orang yang selalu hati-hati bicara ni pimilih tu ngani apakah malai ucari tadi atau ndani misalnya begini malai tu malah cerita mungkin nisa ni cerita mulai tapala lambi tomo nisan nasa ni cerita tomo nawa tu tari cerita kaluku nawa tu tari karampuan nawa tu tari tapi karena manini itau ya tomo itai mai sei korongan nak muni cerita padahal iya si cuk muni cerita pak me apa mai dina ni cerita damu cerita nasa ni damu cerita nasa sebab mengapa tentu ada orang yang lebih mengerti tentang hal-hal di luar dari kendali kita. Maka dari itu agama mengajari kita cukup kamu cerita apa yang kamu ketahui, yang kamu pahami dan jangan cerita hal-hal yang kamu tidak punya pengetahuan di dalamnya. Mua tu palaka cari-carita apa sangat dari mua pak balu kande-kande cerita kande-kande tu muta cerita. Damur malunggale bak law ragi-ragi nani pugau dio. Karena itu namanya terlalu gila urusan di berbagai wilayah. Ya. Ya murudio pengantar.
1: Artinya
3: ya.
1: Nak temamu juga dah aku bercerita masalah roti marus.
3: Ya. Tunggu.
1: Pasti kembali roti marus. Pasti lebih nampak.
3: Ya.
1: Daripada itu hanya depan itu mali. Itu. Dapat nyer dari sumber.
2: Ya. Jadi.
1: Pangkui pendengar tak. Pada malah. Nak dia nana. Nana pegu tanah angka. Atau minum nana palambik tu iya. Marah-marah doa iman telepon tu.
2: Iya. 0 patak di 2 nang. Di 2 talu. Di 2 di 2 patak-patak talu.
1: Ya. Atau.
2: Enggak. Iya. WA. WA tu. Iya. 0822-9609-0996.
1: Iya.
2: Dia enggak namain taman nih?
1: Ya, diterima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo. Assalamualaikum. Buat tu nih?
1: Ya.
2: Buat tu dia di minta di jalur lain nih.
1: Ya.
2: Siapa jalur ini buat nih? Assalamualaikum. Halo, kayak gimana Mbak? Tadi amaran rani kurang.
1: Ya.
2: Ye, sema. Saya mari kak kayang ni mbak tak nerang ni.
3: Dah ini Iran ni we kali.
2: Iya kak kecu sadar ya wah Iran ni deh. Baim.
1: Iya iya. Ya apa mau Baim?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya biasa. Macam apa ya? Nang macam apa yang beda pada lupa tahu. Tapi biasa dua pun sana ke dunia kita tetap doa buka di sana waktu lupa studio ya menangkapan ke studio
1: ya ya ya
4: ya iya perlu kalau di kota.
1: Oke, makasih Baim.
2: Macam ni rang nih Pak Warani kurang
1: lebih. Alhamdulillah tentang di poinnya ditangkap kurang lebih menanyakan bahwa apa ya Ustaz tu. Dia nak sangat tahu macam saya bayangna tapi anda perlu manuvega lau ni tahu anda perlu situ vega kira-kira na apa na coba penjelasan Ustaz tapi
3: itulah yang dimaksud dengan kelompok manusia muktasid jari biasa itu dia untuk istilah itu anomali
1: masih terbawa dia
3: bisa bahasa Mandar anomali tapi apa kira-kira mau itu ni bahasa Mandar ni. Biasa dua petrol Napoleon sih Pak Makal Allah dia tu. Biasa itu semua Arabian macua, bung yang damboi macua, malima macua bumi. Nah kita tiap atau taruh atau nak wari macua misam bayat, tapi anda pe macua apa yang nak dia?
1: Kero gau.
3: Kero gau. Pas sampai taruh so. Sebab kita berharap dengan salat itu malah di pinra gau ta. Anu selama di gau. Anda macua ya menjadi macua. Jadi ya tuu dilala Quran tu biasa tu siandaran do pau maua istainu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong.
2: Sebagai penolong.
3: Mengapa? Malah itu tori randa sama sambayat tapi karena anda itu sabar menjadi mau satu sama sambayan. Sebaliknya juga malah itu tarik menjari ilalan nih tahu golong atau sabar tapi karena nanti Thomas Sambaya menjari mio saya itu sabar jadi siola pak ini sabar salat karena nanti juga ndak tahu itu mas saya lo kuasangan dia kan biasa itu malam pertama malam kelima ay mai di sana itu boleh mas Sambaya tapi mau sorok mio lawan ndak mau tuh menjadi sangka kipas angin dan mengiran nih, karena dia mengalami kelelahan, matanggal, apa mungkin juga andai sabar,
1: andainya
3: dan lain-lain sebagainya, jadi jalan terus, jangan pernah berkata bahwa ya apa nanti pugadi, pak ageng getuan ini pugau. api yang atau nih pugau inna na patujuri padahal yang ada ialah jalan terus dalam kebaikan karena insya Allah dengan kebaikan itu yang akan menolong kita pak palek tu reelawe palek menjari mepulai milik siri wah masa tulus yang mata iya deh panggawa salah nih pugau pura panggawa salah anu parawu nami pecah-pecahwe deh saya iya
2: ya, jadi jadikan sabar dan salat sebagai penolong, ya. Tidak terpisahkan dua itu ya.
1: Selalu beriring.
2: Iya. Dan tamu minta tamu juga.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah, sima.
5: Pak Rahim. Terima kasih banyak ini Pak Ustaz. Tadi ini dulu sebentar Pak Ustaz, mungkin Anda mungkin mau lari daripada tema karena ya tema ya. Biar lu waktu lu urang nenda tuh malam ikama.
3: Iya.
5: Malam di mati karena mengapa? Iya lu mau turun lain ya, tapi enggak nak menjadi penyakit Pak Ustaz. Dan waktu lu mau paling panik ya. Berapa baik udah membantu kalau di lewa ini.
3: Iya.
5: Nah, ini pantunnya Pak Ustaz. Pantunnya itu tulis Pak Ustaz di mau ini. Iya lu piondo-ondo kan, piondo-ondo itu pantunnya tau kecil.
3: Iya.
5: Sama buweng. Mau ini mau Pak Elongan ini. Ondo ondo anakmu, muak matin do onau,
1: kairi moton ni,
5: karena mu namin buwe
1: masara, iya. Terkenal itu ngilong?
5: Iyo jari iya sih, sebenarnya kita mati tiran dia ada beu, karena iya sih, muak di apa di Tony Kairi di apa matari nih mau postat ya?
1: Iya mas saya ini moton.
5: Iya sih, karena nue ini saya namun buat masalah apakah lau di pakai cuk dua, apakah lau di piuyang atau bagaimana? Karena iya dok mau yang dia di piondona selama main buat diresapi di miwale macua. Iya, jari saya pawal rumahnya atau di pos jari walaupun tanya tadi membuat tema biasa, kalau tidak salah dari Pak Ustaz yang lain.
2: Oh iya. Di luar
5: ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahing di Balanipa. Sebelum ni jawab ini Pak, dia ngiklan ini putar jolosnya. Ya di putar jolos dan setelah iklan ini.
6: Sekalian, ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.

0: Nah ini terusan lo nih ya. Apa?
1: Ini seragam aku di Ustaz. Kira-kira apa? Apa jawaban
2: nanti? Aduh tidak. Anak mencoba ya. Yang do di seragam aku. Saya masara. Poi tak apa lisung. Cari lain itu apa lambi.
0: Iya.
2: Ita nama apa baru hari.
1: Sesuai kabilah Ustaz.
2: Jari iya di Pak Rahim deh.
0: Pak Rahim.
2: Kan dia nih sangat bahasa sastra. Jari dia tuh malah di lahiran natap pada ini paham di apa namanya?
1: Nah, patin dok namu. Kairi moton ni apakah namu nama buat masara?
2: Iya. Kairi moton ni. Mua ni bawa lah di pendekatan moral di artinya adalah damu palat tu di anu makai riri Dia nama dia. Iya kan?
1: Beton dia.
2: Iya tak karena muak ni bawa lo di lahir ya dia. Menjari beko itu dia nak apa dia akatan dia. Tapi muak ni bawa lo di ori papa sama wa hingga nana anu makai ri sama tasamboi dan bepe latua ni. Sebab ia di anu makanan dia ya ia mo turunan ni palambi lo ya nak limba lo nanai tarupa tau dia.
0: Iya.
2: Tapi Pak Batiar tarik nama Pak. Harga.
1: Ini saya pin talung ni, pin talung pin basa dia apa-apa.
2: Ya.
1: Ya rilangi narasumber dengan. Nairani, bapak dengan penanya ni. Pak Ustad, Pak Doktor Nur Salim di Lanjari.
0: Baterina Pak Sebarwan Sopo nak salin.
1: Wah, yang si paham itu.
0: Ya.
1: Artinya, ya tu mau memang. Semata pau-pau anu tanah pakai kiasan.
2: Iya ebar.
1: Pau kiasan ebara tanah pakai. Artinya, wah ini sangat kairi. Memang kairi itu adalah simbol dari karayan. Kanan itu simbol dari acuangan.
0: Iya. Ini tadi majalah jalur teleponnya Pak. Sangat penting. Iya. Ya, salah sungi. Assalamualaikum. Halo. Waktu dia lain lah ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Apa sama Kak Bi Ustaz?
0: Iya. Aha. Aduh nih. Apa yang ngaran nah? Galung apa ngaran? Galung lombok.
3: Salman Pak Salman.
0: Iya.
1: Iya. Si Bambet Lande.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merasa ya, temana bu. Alhamdulillah.
0: Rupa tahu.
3: Sambutan kanan Ustaz. Rupa tahu. Jadi dia mau itu rupa tahu ya kan. Maik di Johano. Sebetulnya saya tahu. Rupanya beda. Apakah dia bentuk fisik atau rupa oleh panggauan. Biasa rupa tahu ya gauan. Ya rupa tahu. Dipongga sifat, sikap, karakter. Kemudian ya lihatnya dalam beberapa tema di CV yang dengan sambayan sebetulnya wasaya mapapa sama labi na kami jual. Mau yang jauh pi usah pas sambayan. Nawa mga apa idale ba ma alit peloy masih orang mau menjadi ni. Karena mga apa iya lihat na galle bahkan jang berani mau ah. Jadi dari mana sejarah jadi mana sejarah galle.
2: Iya.
3: Nah, tu mesti cerita nak luar esalan di itu nawa tu janda tu jauh nak. Panoloi mandah dia, Allah mana sih tu berkalah. Ya sama mandah tu Allah dikurap apa? Anda tahu apa yang jauh buat tu?
2: Iya.
3: Ah, sebetulnya ini pengalaman pribadi saya secara spiritual. Dia, mana dalam ibu, dia mesti tahu mesti. Dati anak capu pewatu manis manis sesuatu orang Musa.
2: Iya.
3: Jadi bagaimana perhatian kita sama pengalat yang buat tak sih tetap pengalat Allah saja. Sangka itu nama Allah Allah. Ida tiap nama Allah Allah tetap pengalat Allah Allah.
0: Iya.
3: Ini secara psikologi.
0: Iya.
3: Nah, jadi ya tu terkadang tu dilupakan. Kemudian sambayan. Nah, sangat lulu ada salah yang asal ini saya sambayan. Sangka itu di sana lemik dia. Sekarang kurang lebih 10 sampai 15 menit sangat sampai padahal pelawangannya sembahnya ya berada sana di jalan. Dan berteruai di malilu pengarat kalau dibuat malilannya pelawangannya sembahnya. Kayak itu dia terkadang dia maaf perawatnya memang sembahnya padahal nanti ngarat. di pura nanti ada mas sampai berarti tanda ya mbak dia tahu pura mas anda tahu robot tu ya saat yang muncul saya tembok tu ya ni terluka dia tu bahasa bahasa pilu atau muncul kemudian dari ketiga karena pasang malah BDE bukan berarti saya lebih baik anda terjadi ustaz saya lebih saya mau belajar makanya saya enggak mikir dia mati ustaz saya karena saya juga mau perbaiki diri saya yang sungguh tidak baik daripada yang lain. Artinya saya coba ajarkan ini secara saya usahakan malu implementasikan dalam kehidupan pribadi. Mudah-mudahan ada pola kalau luar salam nasib pagi dari Pawe ya dibuktikan pembuktian ya dari batang lah. Para lu dibuktikan di Bapak Dupai nasang mandar Bapak Dupai Lanroale Rawi. Artinya Ustaz jantung ini nadek karena boleh luar riwayatnya mahu kairinnya atau ni bahkan tapi dia palewa tu.
4: Iya iya iya.
3: Lagu-lagu Tomandar mau yang ini yo. Kasih si meja saya ujar nak kindo.
1: Mesumaliwa.
3: Mesumaliwa. Itu nama mandai ujar nak kindo. Mesumaliwa. Mak kasih si.
1: Mak
3: kasih si. Mak kasih si tahu jalan tu nak tahu abire. Apa ya membuat pikandonan puang.
1: Iya iya iya.
3: Artinya filosofi seperti itu adalah menentukan keikhlasan kita sangat beribadah baik apapun bersikap apa nadi kuat si tahu dulu si tahu karena itu ya, terkadang itu menama mengganggu lena padahal sendiri apa namanya telepon Allah Ta'ala pandar wa matindo andan datang naik dan naik apa enggak wata
1: iya iya.
3: Semua dia lihat andan dia pandai cara matindo dari apa tetap naik apa pun kuat dau majwa insyaallah nawala fik anu majwa gal kagai dapat pe nawala san kagai
0: baik
3: rasa itu Ustaz mudah-mudahan enggak nana lur salah nu bisa tapa uberahmah dia tidak sampai durasi nawas
0: iya wajib ada waktu tahu sih dan iya makasih ya
3: kita bicara tentang apa namanya pasar nasi mindolo tak mah kita belum menyimak pak ilum betapa sih sejan
0: caca ya iya iya insyaallah
3: iya assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: tugasnya tuh deh pak Hafiz balam bilur
4: Yeah. Muayer isangan nas cari teng kasiasian dio tu. Macuet ya macu sana turun niran ni dio. Supaya orang itu mengerti ni paham ni dio. Muarapan de niputi macuet lagi nak papasan nas soal kasiasian. Misal tarik kesimpulan ni. Apa umpat tuangan?
1: Ya tuang.
4: Karena dia pun Allah Ta'ala. Ia mah punya sugi si tungat-tungan na. Jadi tadi nama uang nak sugi, apa empat tuangan lewat pe sugi nak pengalaman Allah. Apalagi mau kasih si memang kan begitu. Jadi saya suka itu ada buku judulnya The Power of Kepepet.
0: The Power of Kepepet ya.
4: Kekuatan kepepet. Do buku The Power of Kepepet. Kekuatan menjadi saat kita mengalami kepepet dalam pengertian. Capu tu dek malah ni podi. Selama ni anggap dek ala beta mau pandat tu dek apa-apa tarik. Jadi kalau orang itu menganggap diri tidak punya apa-apa, biasanya kepercayaan dirinya itu lebih maju. Pandam mau dek apa-apa dek. Nah begitu pak.
1: Ya. Ia nak do elo no kalimat-kalimat na.
5: Pendengar demikian tadi kami hadirkan papasan Malabi Watak Manusia dan kembali bersama kami di Pro 1 Radio Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar untuk edisi hari ini 11 September 2026 bersama saya Mega Pika.

Berikan kami awal informasi pertama, Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi agenda tahunan dan digelar serentak di seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Irfantini menegaskan bahwa usia 81 menjadi momentum pentingnya bagi RRI Mamuju untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi, serta memperluas daya jangkauan siaran ke pelosok wilayah Sulawesi Barat. Rina menjelaskan RRI menjadi kewajiban moral untuk terus menyajikan konten siaran yang berkualitas, baik berupa sajian informasi terpercaya, hiburan yang sehat, maupun edukasi yang dapat mendorong pembangunan masyarakat daerah. Memasuki era digitalisasi informasi, RRI Mamuju berkomitmen untuk tetap konsisten menjadi media penyiaran publik yang relevan, adaptif, serta inklusi bagi lapisan masyarakat khususnya di Sulawesi Barat. Lebih lanjut, Rina berharap RRI selalu jaya di udara dan senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sulbar menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia, khususnya LPPRRI Mamuju, atas perannya dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat, Dian Afrianti, saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-81 di kantor LPPRRI Mamuju, Jumat 11 September 2026. Mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dian menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh insan radio di Indonesia, terutama keluarga besar RRI Mamuju. Menurutnya, peringatan Hari Radio menjadi momentum mengingat kembali perjalanan dan perjuangan RRI sebagai lembaga penyiaran yang telah hadir sejak awal kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan RRI memiliki potensi penting sebagai salah satu kanal informasi yang menjembatani komunikasi dan juga pemerintah serta masyarakat. Peran tersebut dinilai tetap relevan, terutama dalam menyediakan informasi publik yang dapat dipercaya serta memberi nilai edukasi. Dian berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang kredibel dan mampu menjadi rujukan informasi bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat.

Berikut informasi lainnya, Satuan Reses Kriminal Polres Tawabuju menggelar praktik penyelundupan 30 ton pupuk bersubsidi yang dialihkan secara ilegal ke perkebunan kelapa sawit swasta di wilayah Pasangkayu dan juga Mamuju Tengah. Dalam penindakan 5 lokasi berbeda selama 2 bulan terakhir, polisi berhasil membekuk dan menetapkan 5 orang tersangka. Dalam penindakan selama 2 bulan terakhir, polisi berhasil membekuk 5 orang tersangka dari 5 tempat kejadian perkara atau TKP berbeda, yakni Desa Tadu, Jalan Yosudarso, dan Jalan Trans Sulawesi dekat Desa Bungde, serta jalan keluar Mamuju arah Sulawesi Tengah. Para pelaku yang memotong jatah pupuk urea, ponkas, dan juga NPK yang seharusnya diperuntukkan bagi petani komoditas pangan lokal, barang bersubsidi tersebut diselundupkan menggunakan armada truk dan mobil pickup demi meraup keuntungan pribadi hingga

30-an juta rupiah. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian menegaskan bahwa tindakan para tersangka sangat merugikan masyarakat kecil dan memicu kelangkaan di tingkat petani. Dan setiap kali pengiriman, para pelaku mampu meraup keuntungan bersih antara 10 hingga 20 juta dengan frekuensi pengiriman mencapai 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Polisi juga mengendus adanya dugaan keterlibatan oknum distributor atau lembaga penyalur yang sengaja membelokkan sisa stok pupuk di pasar gelap. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 6 ayat 1 huruf B JO pasal 1 ke 1 E Undang-Undang nomor 7 1955 tentang tindak pidana ekonomi dan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polresta Mamuju memastikan proses penyelidikan masih terus berkembang dan mengejar keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi ilegal tersebut.

Berikut informasi terakhir, pemerintah Provinsi Sulbar memastikan Sandek Silomba 2026 berlangsung 25 hingga 27 September di Banua Sendana hingga Pantai Bahari Pelawali Bandar. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulbar Bau Akram Dai mengatakan agenda tersebut telah disepakati bersama Pasandek. Rangkaian Sandek Silomba akan berakhir pada 27 September di Pantai Bahari Pelawali Bandar sebagai titik finish pelayaran perahu tradisional. Ia menyebut panitia telah beberapa kali menggelar dan juga para pasandek untuk membahas kebutuhan dan teknis pelaksanaan event tahunan tersebut. Menurut Bau Akram Dai, persiapan ini telah dibicarakan secara matang agar pelaksana Sandek Silomba berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Demikian agak informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Anda juga bisa akses melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Berikan saya Mega Pika, mewakil tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Kita hadirkan Pro Dangdut untuk Anda hari ini spesial memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan pendengar, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga berbahagia tentunya. 81 tahun itu kayaknya kalau usianya manusia sudah sangat berpengalaman ya. Sudah sangat sepuh dan tentunya selama itu pula RRI terus hadir menemani masyarakat Indonesia. Dan di Mamuju khususnya di Sulawesi Barat di mana saja Anda berada melalui Radio Republik Indonesia di RRI Mamuju tentunya menyampaikan informasi dan juga menemani kebersamaan pendengar dan menghadirkan hiburan-hiburan dan menjadi bagian dari keseharian bagi Anda mungkin ya. Dan di momen istimewa ini tentunya kita akan berbagi apa ya, pengalaman atau mungkin berbagi cerita kepada pendengar di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini. Dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996. Baik, saya mau angkat dulu telepon pertama kita yang ingin bergabung di sore hari ini. Engkaulah nafasku, pujaan hatiku, milikku. Assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Ki, di mana ini?
1: Undin di Serbalo.
0: Dengan siapa?
1: Undin di Serbalo.
0: Onding atau Ondeng?
1: Unding.
0: Oh, Onding. Di mana Onding?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya. Sehat ya. Di Serbalo itu di mana?
1: Di desa Pukang, Pukang Kaluku.
0: Oh, di Kaluku, di. Iya. Dari Kaluku ke sini berapa jam itu? Di dari Serbalo.
1: Satu jam.
0: Oh, satu jam. Iya. Karena di sana dari jam macet.
1: Iya.
0: Lagi apa Ki Onding?
1: Ya, lagi.
0: Lagi apa?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, duduk-duduk. Putus-putus suara tak tadi.
1: Bisa request lagu, Pak?
0: Boleh pakai lagu apa?
1: Lagunya Ojo Bis.
0: Lagunya siapa? Putus-putus suara tak?
1: Ojol Risan.
0: Ojol?
1: Risan.
0: Aduh, putus.
1: Fakta dan kesetiaan judulnya.
0: Fakta dan kesetiaan?
1: Iya. Yeah.
0: Saya carikan Ki dulu nah.
1: Iya.
0: Iya. Silakan salam-salam.
1: Salam buat Ibu Mulyu, Ibu Dharma, Sidang. Semuanya saja Mbak. Terdengar dari Muhammad.
0: Saya tidak dapat lagu tak.
1: Tidak
0: dapat lagu tak.
1: Saya dipilihkan saja.
0: Dipilihkan?
1: Iya.
0: Iya, oke deh, nanti saya pilihkan lagunya. Terima kasih untuk Onding. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami. Oh, ini saja ya. Tiga Serigala Babang Ojol. Sama-sama ada ojolnya. Bisa bergabung di 0822 9609 0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sultan.
0: Sultan di Galuntulu, bukan?
2: Ya, kemarin ini di Galuntulu, tapi sekarang ada di Tajimane.
0: Apa itu dia?
2: Di daerah Tapalang.
0: Oh, iya. Di mananya Pak Mahir? Jauh dia ke sana?
2: Ya, lebih ke barat, lebih ke atas saya ini.
0: Oh, jadi ya, lebih ke atas lagi kita.
2: Pak Mahir di Galung, saya di atas lagi mungkin.
0: Oh iya.
2: 3 kilo barat ke bawah ini.
0: Ada tadi Pak Mahir di sini sama siapa lagi? Bapak Ulan.
2: Oh, ke situ jalan-jalan ke kantor RRI.
0: Iya, karena kan hari jadinya RRI toh.
2: Selamat ya, selamat. Ya, selamat ulang tahun ini RRI yang ke-81.
0: Iya. Terima kasih.
2: Ini semakin jaya.
0: Amin, amin.
2: Dan acara-acara yang disiap disuguhkan oleh RRI ke depan ini semakin oke.
0: Amin, terima kasih banyak doanya Bapak Sultan.
2: Jadi untuk hari ini ya, hari istimewanya RRI.
0: Iya, hari istimewa.
2: Ya, karena dia lagi ulang tahun.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Boyannya itu RRI.
0: Apa itu?
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Weh, pendengar setia.
2: Ya kan ada lagunya itu.
0: Sekali di
2: Iya, semboyan angkasawan RRI.
0: Iya.
2: Tetap di udara.
0: Iya, iya, betul.
2: Sehingga 45 tak pernah berhenti.
0: Oh, kayaknya dihafal, Di.
2: Ya.
0: Ya, aslinya pendengar
2: itu tak pernah berhenti.
0: Sampai sekarang kita tidak pernah berhenti.
2: Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Makanya itu angkasawan harus berjiwa patuh dan setia berjiwa Pancasila itu kalau angkasawan.
0: Betul.
2: Iya.
0: Pokoknya itu mau malam mau tengah malam disajikan jiki berita semua dihibur sama pendengar. Oke, baik, Pak Sultan.
2: Ya dipilihkan saja lagu ini hari untuk seluruh pendengar Prodandut.
0: Oh iya, silakan salam-salam lagi.
2: Ya, ada tadi yang baru lewat itu salam kenal dari Pak Undin di Salubalu. Ada Pak Mahir di Tepalang, apa kabar ini Pak Mahir? Pak KMS, Pak Bobby, Bapak Ulang, Nida, Ani di Boteng, Pak Salman di Wanglombo, Sidan, Anto di Rekan Duri Asri di Lubuk Timur, Maulana, ada juga Asriani Alia, ada juga Iqdalia, pokoknya semuanya saja ini pendengar Pro Dandut, di mana saja berada.
0: Oke deh.
2: Ya. Dan untuk Pak Mega, sukses selalu menjalankan aktivitas.
0: Iya.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sultan. Oke, saya pilihkan ini saja ya, Radio Dangdut. Oke, kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Nanda di Polman.
0: Mama Nanda, kenapa loyo sekali Mama Nanda?
3: Iya, lama baru ketemu ini Bapak.
0: Sehat Jiki? Sehat Ji?
3: Alhamdulillah flu.
0: Oh flu, pantas. Nah kasih loyo Randi.
3: Iya. Ini udah lama ini.
0: Iya, sibuk Kika
3: kan. Hampir setengah bulan.
0: Iya, kenapa jarang ini? Banyak yang cari.
3: Iya. Oh iya Kak.
0: Banyak yang cari.
3: Terima kasih banyak karena ya sibuk juga.
0: Sibuk di iya. Biasa tuh Pak Rahim KMS cari mana ini Mama Nanda enggak muncul-muncul.
3: Salam untuk semua yang cari Mama Nanda.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu. Gimana kabarnya kita di sana?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat hari ini RRI Mamuju nih lagi apa?
3: Oh.
0: Lagi sibuk-sibuknya berbahagia. Karena peringatan.
3: Iya, selamat malam.
0: Hari ulang tahun RRI.
3: Iya. Yang keberapa ya?
0: 81 tahun.
3: Oh ya, radio ERI apa? Yang radio ERI yang di ulang tahunnya apa?
0: Iya,
3: Soalnya
0: RRI oh. RRI-nya.
3: Oh,
0: sudah 81 tahun.
3: Mm-mm. Soalnya lah udah monitor ini.
0: Iya. Sering-sering ke monitor lagi.
3: Iya, dan tidak fokus.
0: Iya dia. Ada sibuk atau bagaimana? Iya.
3: Hah?
0: Lagi sibuk atau bagaimana makanya jarang.
3: Iya, sibuk juga kemarin ini sakit hampir sudah hampir setengah bulan ini.
0: Lama-lama kayak berhenti flu.
3: Sudah makan obat juga baik-baik apakah menyambung.
0: Berarti anu itu Mama Nanda harus apalagi keluar jalan-jalan.
3: Susah ya kalau dikena angin tambah-tambah parah.
0: Iya di angin-angin ini pagi bagus atau si jam-jam 10 pagi. Jemur-jemur.
3: Lucu ini saya suka.
0: Harus ke jemur-jemur pagi kalau begitu saya juga biasa begitu ya kalau ini. Lama-lama flu.
3: Iya, insyaallah sih.
0: Jemur-jemur. Iya. Semoga.
3: Tapi alhamdulillah sudah mendingan ini.
0: Iya, iya.
3: Sudah mendingan alhamdulillah.
0: Karena tadi waktunya
3: sudah bisa.
0: Tadi waktu baru masuk loh ya sekali kayaknya sekarang ini tambah energi gara-gara masuk di udara.
3: Alhamdulillah. Jumpa kangen sama Bapak Pika ya.
0: Iya. Iya. Oke, Mama Nanda. Mau ke ikutan lagunya atau bagaimana?
3: Mau ke lagunya bercanda.
0: Bercanda.
3: Itu suka sih.
0: Oh iya, saya cari, ya, carikan ki salam-salam ya dulu.
3: Oh iya, salam kirim salam untuknya tadi Sultan. Juga untuknya yang penelpon pertama tadi saya lupa namanya.
0: Oh iya.
3: Yang untuknya Pak Maher, apa kabar? Juga untuknya Ibu Lia, ada Ibu Mamucu, juga untuknya si Patul, ada Bu Norma, juga untuknya Bu Srian, ada Tani, juga untuknya Bunda Adi, ada Sri Dewa Timur, juga untuknya Tuan Rekan, Bok Nis, juga untuknya Petara Pandini, ada MS, Bu. Pokoknya sama semuanya aja, dengar dari
0: iya.
3: Saya untuk yang Bapak lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu ya untuk pendengar. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kita mau hadirkan lagu Babang Ojol kayaknya sudah ditunggu. Tapi kita nantikan dulu yang satu ini.
4: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indrayani Irawan SIK MSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat dipicu tsunami setinggi 20 meter. Berikut faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reserve image search, hasil video itu identik dengan unggahan akun TikTok pada 19 Agustus 2026. Video ini merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung, dan terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Dan lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami pada 2018. Berikir, cek fakta berikutnya. Informasi di medsos yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami konten beredar pada Karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi tersebut terjadi akibat lahan gambut kering membara pada saat musim kemarau adalah tidaklah benar. Kebakaran hutan yang ada di Kalimantan bukan peristiwa alami melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian yang menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan sebanyak 7 orang, dan Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Demikian cek fakta.
2: Fakta. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih mana-mana kebersamaan kita pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada pesan tadi, mana pesannya ya, tenggelam? Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Saya ini mau dengar lagunya Nur Halimah, Terpaksa. Salam untuk semua saja tanpa terkecuali yang tugas. Sehat dan jangan lupa lagunya, Mbak. Terima kasih ucapanku untuk RRI Mamuju. Semoga makin jaya dan terus di udara. Terima kasih pendengar. Ini 4 menit lagi kita menuju asar. Saya mau angkat satu lagi ya sebelum waktu asar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Lia di Mateng, di Ibu Lia.
3: Iya, Mbak Mega.
1: Apa kabar Ibu Lia?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Kabar sehat, luar biasa.
3: Kalau Mbak Mega?
1: Kabarnya sehat, berbahagia hari ini di sini, Ibu Lia.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Lagi apa, Ki?
3: Oh, masih bisa rekus lagu?
1: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa?
3: Saya mau dengar lagunya Caca Andika.
1: Apa judulnya?
3: Cincin Putih.
1: Cincin Putih. Silakan, untuk siapa ini?
3: Lagunya spesial untuk pendengar tanpa terkecuali. Selamat ulang tahun RRI, semoga jaya di udara, tetap di udara. Kirim salam, ada Ibu Nurma di Babana, ada Pak Mahir, ada Sidan, ada Bobby, ada juga Pak Salman, Mama Nanda, ada Gibran, Panijanggo, Asri Dulu Timur, Antodi Duri, Pangerang Kodok, ada juga Ibu Murni, Ibu Mida, ada juga Ani di Boteng, siapa lagi ya, Daviko, Pasukur di Kutai, dan semuanya saja Mbak Mega, pendengar Pro Dandut di sore hari ini, tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lia yang ada di Mapuju Tengah ya, pendengar. Dan sebentar Mega Pika masih akan kembali menemani Anda, namun kita hadirkan dulu, kita nantikan untuk azan sholat asar untuk wilayah Mapuju dan sekitarnya.
4: Sering kita dapati di masjid orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
5: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

saya Sofan Ansari, PSK Satgasil Sulbar, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dudang Duta adalah kita. Saya masih mengajak dapat bergabung di 0822-9609-996. Assalamualaikum Prodang Dut.
1: Waalaikumsalam Prodang Dut dan Dut adalah kita, Mbak Mega.
0: Selamat sore Bu Mida. Apa kabar?
1: Ya, sore juga.
0: Sampai di rumah Bapak Nyulan?
1: Ya sampai, masih ada pi Bapak di rumah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, ada Bapak Pak Guru masih ada pi di rumah.
0: Oh, masih di rumah Ta Idi. Mampir di situ.
1: Iya.
0: Oh, kita luar biasa.
1: Iya.
0: Lagi kumpul-kumpul di.
1: Masih bisa karikus lagu?
0: Masih bisa, mungkin lagu apa?
1: Nur Halimah. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Bunga Dahlia apa le?
0: Bunga Dahlia, oke.
1: Iya. Iya, ucapan selamat untuk ulang tahun RRI ke-81 Mbak Mega.
0: Terima kasih.
1: Terus Angkasawang RRI ucapan atau penyiar dan begitu pula semua pendengarnya.
0: Amin.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Terima kasih banyak untuk Ibu Mida.
1: Iya. Iya, salam-salam dulu. Ada Asri Lut Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasapi, Amar di Rawa Indah, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, ada juga Pak Cu Herudin di Pasada, ada juga Anik di Bote, Pak Rizal di Taludu, ada juga Pak Guru di rumah. Iya, ada juga Pak KMS, Bobby, Maulana, Piko, Abraham, Gibran. Ada juga Pak Sidang, Antuk Dian Rega, dan semuanya pendengar Prodang Dut tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Mega, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida ya. Salam sama yang di rumah tadi. Masih menemani kebersamaan kita di Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodang Dut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ani kah ini?
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Ani?
2: Alhamdulillah. Kabar seperti kemarin.
0: Alhamdulillah baik.
2: Selamat Mbak Mega.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat baik di sini.
2: Oh ya, syukur alhamdulillah. Selamat ulang tahun ya. Semoga seperti yang kedepannya.
0: Amin. Iya ya. RRI ke-81 luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Ani di Polma.
2: Di
0: mana lagi dia di
2: Boteng.
0: Oh, di Boteng. Aduh. Tidak pergi ke di Bumi, dah lagi kumpul di sana katanya.
2: Nah, siapa itu di datang di
0: Pak Mahir ya? Iya.
2: Oh, Pak Mahir ya.
0: Habis dari sini tadi mampir ke sana.
2: Oh, iya. Enggak ditahu kita, enggak kenal nomornya makanya enggak.
0: Oh.
2: Enggak ditahu ya bisa singgah, tapi dia pokok kenal jadi makanya bisa singgah.
0: Iya. Oke, mungkin ikut tadi Bunga Dahlia
2: ya? Ya, ikutan saja kalau enggak bisa hari ke lagu ya. Ikutan nih.
0: Ya, salam-salam ya, Ki. Silakan.
2: Ya, salam buat tadi Bu Mida ya. Ada juga Bapak Ulang, ada juga Pak Guru ya. Salam berkumpul-kumpul juga. Kepala ya, singgah Ki juga ke pengkaman. Ada juga Sidan, ada Seru Timur, ada Erwin. Ada juga Bain Putra, Putra Mandar, Pak Sultan, ada Dina di Pemang, Ibu Garma di Babana, Acore, siapa lagi, Pak KMS, Pak Syukur, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Prodandut. Itu Mbak Mega ya, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Juga Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya angkat satu lagi ya sebelum kita hadirkan Bunga Dahlia sore ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Baim Putra.
0: Baim Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah. Kabarnya? Kalau sekarang gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga.
3: Wah,
0: lagi apa Ki Baim?
3: Lagi duduk ini
0: Oh iya. Yeah.
3: Masih dikasih luka ini.
0: Mau ikutan yang mengadali ya?
3: Oh, yang mana lagunya?
0: Iya. Yeah. Sebentar saya putar.
3: Oh. Kayak anak ini saja itu ya ikut sama juga tadi. Ya, ini sangat saya terima kasih makanya sebenarnya dari ini. Ibu Darmawati dan Maulana, teman Topani, ada juga Tija, ada juga Irani di Semarang sana. Punya saja tempat ikut.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam dan
0: iya, dengan siapa di mana?
4: Mandar di Pulau Manding.
0: Putra Mandar, apa kabar Ki?
4: Iya. Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini, Baim? Putra Mandar atau Baim Putra Mandar ya?
4: Ini.
0: Oh, istirahat. Baik. Ikutan iya. Di Bunga Dahlia saja ya.
4: Iya.
0: Silakan Ki, salam-salam.
4: Ikut ya.
0: Iya.
4: Kirim salam buat Dina, ada Baim Putra tadi, ada Maulana, ada Heroin, semua aja pendengar suara ini ya.
0: Iya, iya.
4: Sehat semua.
0: Iya, terima kasih.
4: Selamat bertugas, selamat sehat selalu.
0: Iya, iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami hadirkan untuk Anda, Bunga Dahlia pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil, dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prodangdu dan data adalah kita yang mungkin mau bergabung bersama kami terakhir dapat bergabung di 0822 9609 9996. Assalamualaikum Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dari Kerampuang, Mbak Nega, baru sampai ini lagi.
1: Dari mana, Ki? Dari mana aja?
2: Oh, kemarin 7 hari ada di situ di Mamuju di kantor Desa Wisma. Wisma Melati.
1: Jadi selesai, Mi?
2: Ya, selesai.
1: Alhamdulillah. Jadi sekarang lagi apa?
2: Di rumah.
1: Di rumah. Oke. Okay,
2: iya. Masih bisa rekes lagu kah?
1: Terakhir boleh lagu terakhir deh.
2: Nasib bunga.
1: Kamu gak ada, Dio?
2: Iya.
1: Silakan salam-salam, Ki.
2: Salam-salam, ada tadi Mida, ada juga Ani, ada juga Lia, ada juga Pak Salmang, ada juga Pak Putra, Putra Mandar, ada juga siapa yang baru tadi? Unding.
1: Unding?
2: Iya, salam kenal. Salam kenal. Ada juga Dina, ada juga ya semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke deh, terima kasih.
2: Iya. Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat.
1: Amin.
2: Selalu. Selamat ulang tahunnya RRI.
1: Iya. Yeah.
2: Sama penyiarnya. Selamat. Semoga selalu merdeka.
1: Amin.
2: Sehat selalu.
1: Selalu jaya di udara, Di.
2: Iya, iya.
1: Terima kasih. Ya.
2: Makasih Mbak Mega. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Patuh. Assalamualaikum, pelepon terakhir kita di Prodangdut. Prodangdut. Assalamualaikum Prodangdut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, kayaknya gak kedengaran ya. Ini terakhir ya. Assalamualaikum Prodangdut.
3: Dangdut padalah kita.
1: Iya, selamat sore Pak Erwin ya.
3: Iya, betul.
1: Apa kabar?
3: Ya alhamdulillah sehat selalu Mbak Mega.
1: Tadi dicari sama Pak Mahir karena katanya kenapa enggak ke sini.
3: Oh iya iya. Iya di lupa tadi Mbak Mega.
1: Iya di. Oh tidak baku kontekan ke Pak Mahir berarti.
3: Iya. Pak Ibu Murni datang juga Ibu Murni di.
1: Tidak, enggak ada Ibu Murni.
3: Oh iya.
1: Sama Bapak Ulan.
3: Oh Bapak Ulan tadi datang.
1: Iya.
3: Oh iya. Selamat Bapak Ulan datang di hari ulang tahunnya RRI 81 ya.
1: Iya, ikutan mungkin lagunya nah terakhir.
3: Oh iya ikutan Mbak Mega karena yang terakhir ini.
1: Silakan ya. Salam-salam.
3: Ya kirim salam ada tadi Darmawati di Pulkar. Ada Ani di Boten, terus ada juga Mida dia di bersama Bapak Ulan. Apa kabar semua? Pak Mahir juga. Terus ada juga Cok Herudin. Ada Bapak Rizal, ada Sriandi Manyere bersama Alia, ada Dina, ada Bang Sida, terus ada Pak Saman di Galuh Lombok bersama Pak Sultan. Ya pokoknya semuanya deh, Anto di Ente Kanduri bersama Astri di Timur, ada juga Ibu Liah bersama Amar. Ya pokoknya semua-semuanya deh sampai terkecuali Mbak Mega. Ya buat Mbak Mega selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama.
1: Amin, amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Dan pendengar mohon maaf ya Pak Erwin ini menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut di sore hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata salah, ucapan yang salah. Saya Pami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: jangkau hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indra Yanitra Irawan SIK MSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Sofan Ansari, PSK Satgas Wilsubang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di sore ini pendengar. Dan akan kami hadirkan untuk Anda liputan berita Skorwil 4 dalam Gema Saripati Majo.
1: Pro 1

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan untuk Anda liputan berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 11 September 2026 yang kami siarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau bersama saya Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan menemui rekan Irsan Syaputra dari RRI Makassar. Selamat sore, Irsan.
2: Selamat sore, Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
3: Andi Sudirman Sulaiman memastikan kuota BBM Sulawesi Selatan aman. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU yang ada di daerah menjadi sorotan. Bahkan satuan tugas yang telah dibentuk terus turun di lapangan untuk memastikan penyebab antrian BBM. Secara kuota alokasi BBM setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara Pertamina memastikan kondisi stok BBM di Sulawesi Selatan masih aman. Lebih jauh, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan satgas yang dibentuk telah turun ke lapangan, melakukan patroli untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan kemudian segera dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Termasuk dugaan kecurangan yang dilaporkan pihak Pertamina maupun laporan yang disampaikan masyarakat. Ia memastikan tidak ada penurunan kuota BBM dan kondisi pasokan masih aman.
5: Kita sudah perintahkan semua bupati wali kota untuk membentuk satgas. Dan ini terkait masalah penindakan kecurangan dan sebagainya yang dilaporkan oleh pihak Pertamina, termasuk yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau kuota sebenarnya aman. Kalau aman berarti tidak ada penurunan. Sebenarnya aman kuotanya. Cuma memang ada permintaan yang lebih tinggi terhadap...

0: Anda. Berikutnya kembali ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Irsyan dari RRI Makassar. Pendengar dari Makassar, kita ke Palu menemui rekan Maria Imokulata. Selamat sore rekan Maria.
2: Baik, terima kasih untuk Mega Pika, host kita di sore hari ini dari RRI Mamuju yang bertugas untuk sore ini adalah Wika Awesome Jawas. Baik, kami akan hadirkan informasinya. Di usia ke-81 tahun, RRI diharapkan semakin maju dan juga memperluas jangkauan siarannya, khususnya untuk daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiradata.
3: Radio Republik Indonesia terus meneguhkan komitmennya dalam dunia penyiaran publik di tengah kemajuan teknologi informasi digital yang semakin pesat. Karena itu, RRI hadir tidak hanya sebagai media penyiaran terestrial, akan tetapi melalui berbagai platform media digital untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sopan, salah seorang pendengar RRI Palu, mengatakan, di usia ke-81, RRI diharapkan dapat menjadi corong dalam menyampaikan keluhan dan kritikan masyarakat kepada pemerintah mengenai program pembangunan, baik pusat maupun daerah. Selain itu, daya pancar dan jangkauan siaran terestrial RRI juga diharapkan dapat diperluas, khususnya daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau kemajuan teknologi digital.
4: Khususnya daerah-daerah yang blind spot ya, atau daerah-daerah margin ya, marginal ya, bisa mendengarkan juga sebenarnya RRI ya. Mungkin dibawa, ditambah daya pancarnya, mungkin sekarang menggunakan daya pancar berapa kilo, tapi lebih diperbesar lagi ya, karena kadang-kadang kalau digital itu kan siaran digital ya, di mana ada sinyal, di mana ada pulsa bisa kita melihat, tapi kalau RRI yang didengarkan langsung, kepingin juga masyarakat yang mendengarkan langsung ya.
3: Senada hal itu, Ibu Alma juga mengharapkan di usia ke-81, RRI dapat terus meningkatkan kualitas SDM penyiarannya serta semakin maju di era digital saat ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
5: Saya kira ke-81 ini RRI harusnya semakin maju, semakin menyenangkan kepada pendengarnya. Dewa saya pendengar setia, apapun itu acara RRI saya pasti monitor.
3: Peringatan Hari Bakti Radio ke-81 mengetengahkan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan semangat radio dalam mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami ucapkan terima kasih dan tentunya untuk sore hari ini kami dari RRI Palu mengucapkan juga dirgahayu RRI untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI Palu yang bertugas RRI untuk hari ini ataupun sore hari ini. Terima kasih, Mega Pika.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar dari Palu, kita ke Kendari. Di RRI Kendari ada rekan Ilham. Selamat sore, Ilham.
6: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Ilham.
6: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini, di mana dari jajaran LPP RRI Kendari memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, menjadi momen menegaskan kembali komitmen sebagai media publik yang akurat, terpercaya dan selalu hadir melayani masyarakat. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI, dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala, menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Noval Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
8: Ini

0: jadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara, dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih Ilham dari RRI Kendari. Pendengar dari RRI Kendari, kita ke RRI Toli-Toli menemui rekan Irna. Selamat sore rekan Irna. Selamat sore rekan Irna.
4: Baik, selamat sore rekan Megapika.
3: Baik, silakan informasi Anda rekan Irna.
4: Iya, selamat sore rekan Megapika.
3: Silakan informasi Anda rekan Irna.
4: Baik, jelang pelaksanaan ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov 10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang, kesiapan masing-masing cabang olahraga dari berbagai daerah terus dimatangkan, tidak terkecuali bagi pengurus cabang olahraga tenis lapangan PLT Kabupaten Buol. Lantas bagaimana pembinaan atlet yang sudah dan tengah dilakukan? Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Setiadi bersama Sekretaris PLT Buol, Emil Salim, berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, izin Pak Emil Salim selaku Sekretaris PLT Kabupaten Buol ya Pak ya?
6: Iya, iya.
5: Ya. Pak, ini kan sudah mau beberapa bulan jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Morowali nanti. Nah, sejauh ini kesiapan daripada pembinaan atlet khususnya di cabang olahraga tenis lapangan sudah sejauh mana Pak untuk Kabupaten Buol sendiri?
6: Ya, jadi untuk persiapan ini memang sudah dari tahun lalu kami siapkan. Yang pertama mungkin sekitar 12 orang itu kami siapkan untuk dengan berbagai macam model metode pelatihan, baik itu mengikuti turnamen internal maupun lokalan di kabupaten. Memang keterbatasan anggaran selama ini bukan kita tidak mau ikut di luar, tapi kami yakin bahwa dengan kualitas yang ada, dengan pelatihan-pelatihan yang kami berikan, dengan metode-metode yang dikembangkan terus-menerus sampai dengan hari ini, ya. PLT Buol siap untuk mengikuti turnamen di Morowali Porprov nanti, Desember 2026.
5: Baik, dari 12 atlet yang disiapkan oleh PLT Buol, Pak, bagaimana kombinasinya untuk mungkin pemain atlet junior maupun seniornya ini bagaimana persentasenya?
6: Ya, berdasarkan porsi yang diberikan kepada kami PLT, dari 12 yang kami siapkan, terseleksi lagi 6, hasil permintaan terakhir dari KONI sendiri untuk kesiapan cabang olahraganya, atletnya itu hanya disiapkan untuk 3 orang, 5 dengan coach sama official. Okay. Jadi kesiapan kami itu sekarang dari 12 seleksi 5 6 tersisa 3.
5: Seperti itu. Artinya
6: karena
5: ini
6: kuota yang dikasih cuma 3.
5: Ini cukup sedikit Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak, atau bagaimana Pak?
6: Ya, jadi untuk atlet kita ini memang kita siapkan sudah lama.

0: Demikian tadi wawancara dari RRI Toli Toli. Dan dari Toli Toli pendengar kita menemui rekan Yuni di RRI Ampana. Selamat sore rekan Yuni.
1: Selamat sore rekan Megapika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
1: Informasi dari RRI Ampana untuk Gemah Seripati Maju sore hari ini, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tojo Una-Una menggelar sholat istiqsa. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Menghadapi ancaman meluasnya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan, ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
3: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bupati Tojo Una-Una juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh Tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
2: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojo Una-Una, para camat, lura dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojo Una-Una, Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, Muballaga Sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan Khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kami di liputan berita Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, dari Ampana tadi kita menuju ke RRI Bone menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih. Bupati Bone mengapresiasi HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia dan berharap RRI terus menjadi media terpercaya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
6: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dalam momentum bersejarah ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai media informasi yang terpercaya dan mengedukasi masyarakat. Menurut Andi Asman, keberadaan RRI sangat krusial dalam memberikan kontribusi nyata khususnya bagi kemajuan daerah dan pembentukan masyarakat yang inovatif.
7: 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan inspirasi.
6: Selain memberikan selamat secara langsung, Bupati Bone juga menegaskan komitmen Pemkab Bone untuk terus mendukung kiprah LPP RRI agar tetap jaya di udara dan konsisten menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
8: Kantanan Sukomandi telah menjadi salah satu warisan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Miran dari RRI Bone. Pendengar, kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore, rekan Nur.
9: Ya, baik. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Tekan resiko ex-napi kembali berulah. Bapas Bau-Bau gencarkan forum integrasi. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
10: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien bapas bebas bersyaratnya. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
11: Ini kan kita lagi mau ada PORIS, program PORIS, Forum Bimbingan Integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien yang di situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
10: Melalui forum integrasi lanjut Mustartaro, Bapas Bau-Bau menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustar menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku tindak pidana sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustar menambahkan keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
9: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatiannya. Kembali ke RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda news feature dari RRI Mamuju, Sekomandi Kain Tenun yang menjalin warisan dan makna di Sulawesi Barat. News feature disampaikan langsung reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
8: Kain tenun Sukomandi telah menjadi salah satu warisan budaya khas Sulawesi Barat yang terus dilestarikan. Dalam perbincangan dalam talk show Halo Sulbar di RRI Mamuju, Ibu Nur Hayati dari Galeri Ulu Karua berbagi cerita mengenai sejarah, makna, dan perkembangan kain tradisional ini. Kemampuan menenun Sukomandi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarga. Ibu Nur Hayati menegaskan bahwa keterampilan ini bukanlah hal yang baru dipelajarinya.
12: Iya, dari oma saya lanjut ke ibu saya.
9: Oke. Okay. Iya. Berarti turun temurun ya, Bu ya?
12: Iya, karena ini adalah suatu warisan dari nenek.
9: Warisan dari nenek moyang.
12: Iya.
8: Asal usul motif Ulu Karua, motif dasar Sukomandi, dikisahkan melalui cerita rakyat yang diwariskan secara lisan.
12: Nah, ada munculnya itu dibilang Ulu Karua, ada nenek pergi berburu. Waktu itu dia bawa anjing, tidak tahu seberapa. Kalau pergi berburu itu banyak anjing katanya dibawa. Dia naik di suatu gunung, terus ini anjingnya agak ada dibawa lembah. Kenapa ini anjing dibawa, tidak mau naik. suka menggonggong masuk di gua itu. Apakah ini dibawa? Dugaannya dibilang mati. Bilang mungkin babi ini di dalam gua. Dia turun, tapi dia selalu panggil ini anjingnya, tidak mau. Pokoknya dia semarak ini anjingnya beberapa menggonggong masuk gua itu. Dia turun, dapat selempar daun bermotif ini ulu karua. Nenek ini dia pulang ke rumah, dia bawakan istrinya. Bilang ini seharian anjing saya tidak ada dapat apa. Karena ini anjing inilah yang dia dapatkan di gua, dia gonggong. Ya, singkat ada, masuklah ilham di nenek ini. Sementara dia itu pasang, dia ajar, ini begini, apa enggak?
8: Setiap pola dalam sekomandi bukanlah sekedar hiasan, tetapi mengandung pesan kehidupan. Seperti pada motif lele sepu yang melambangkan ikatan kekeluargaan.
12: Lele sepu itu menandakan ketika kita dalam suasana duka atau gembira. Kan sepu itu bahasa Kalumpang itu tempat siri.
9: Tempat siri yang untuk dimakan gitu ya?
12: Jadi itu membawa suatu hubungan kekeluargaan berentetan tidak bisa putus. Dan di dalam waktu duka ketika ada, sekalipun kita menangis, kalau ada keluarga datang terus bilang, oh iya ini siri, ini sepuku.
8: Memasuki dunia tenun sekomandi mengharuskan calon penenun mematuhi syarat-syarat adat tertentu sebelum mulai belajar.
12: Syarat untuk masuk belajar ya, itu dulu siapkan pisau, siapkan beras, siapkan babi di kampung. Setelah mau masuk, cara pengikatan dipotong, baru dipanggil yang mau
9: belajar
12: yang
9: itu ya?
12: Enggak, yang mau mengajar. Karena yang menyediakan ini yang mau belajar. Setelah siap semuanya itu dipanggil lah. Ya sudah, itu dipotong, dibawakan ke rumahnya.
8: Diakui Ibu Nurhayati, minat generasi muda awalnya kurang karena proses menenun yang membutuhkan kesabaran. Namun situasi mulai berubah ketika mereka melihat nilai ekonominya.
12: Itu belum ini kembali terus saya ungkapkan ini waktu belum ini kami angkat. Dia bilangnya bahasa bilang masa bodoh mau duduk, karena memang mengundang ke apa namanya kesabaran duduk kerja.
9: Iya,
12: ini
9: betul
12: ya. Setelah ditahu bilang pasarannya sudah ada, ya sekarang sudah berduyun-duyun biar yang itu,
9: biar yang muda mau juga. Ya
8: dari paparan Ibu Nurhayati terlihat jelas bahwa sekomandi bukanlah sekedar produk tekstil biasa. Kain ini merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh para perajin seperti Ibu Nurhayati patut diapresiasi. Sementara dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar warisan budaya ini dapat terus hidup dan berkembang di masa depan.
0: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita berjaringan Sekor Wilampat dalam Gemah Sari Pati Mahju yang kami siarkan melalui RRI Pamuju, Makassar, Palu, Kendari, Bone, Toli-Toli, Ampana, dan Bau-Bau. Untuk edisi hari ini 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara tetap di udara. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju sore ini. Dan pendengar, sekaligus juga menutup perjumpaan kita. Dan sementara akan ada rekan saya untuk menemani Anda di Mamuju malam ini. Terima kasih sudah menemani Mika Pika sejak siang tadi, pendengar, dengan beragam program dan informasi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Saya Sofan Ansari, PSK Satgas Filsubang, Densus 88 Antiteror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indrayanitra Irawan SIK MSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara tetapi

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indra Yanitra Irawan SIKMSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Mamuju. Malam ini saya Randy akan bersama Anda hingga jelang tutup siaran nanti atau hingga pukul 12 malam nanti. Dan baik pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Sulbar.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar, Sari Berita. Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Palang Merah Indonesia Sulawesi Barat telah mendistribusikan sebanyak 1 juta liter air bersih di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Jumat 11 September 2026. Bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. LPP RRI Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
1: Hari ini Radio Republik Indonesia genap 81 tahun.
2: Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor Tri Prasetya ini menjadi agenda tahunan dan digelar serentak di seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Mamuju Rina Irfantini menegaskan bahwa usia 81 tahun menjadi momentum penting bagi RRI Mamuju untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi, serta memperluas daya jangkau siaran ke seluruh pelosok wilayah Sulawesi Barat. Rina menjelaskan, RRI memiliki kewajiban moral untuk terus menyajikan konten siaran yang berkualitas, baik berupa informasi terpercaya, hiburan yang sehat, maupun edukasi yang mendorong pembangunan masyarakat daerah.
1: Hari ini Radio Republik Indonesia genap 81 tahun mengawal Republik Indonesia. Artinya, hari ini penyulutan obor Tri Prasetya memberikan semangat kembali kepada insan Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Mamuju, untuk tetap meningkatkan kompetensi, meningkatkan program-program siaran, dan meningkatkan jangkauan siaran ke seluruh Sulawesi Barat dan Indonesia pada umumnya, untuk kita bisa memberikan informasi, hiburan, dan edukasi yang membangun masyarakat Sulawesi Barat dan sekitarnya. Menjadi harapan kita semua bahwa RRI selalu jaya di udara dan memberikan kemanfaatan yang tertinggi bagi masyarakat.
2: Memasuki era digitalisasi informasi, RRI Mamuju berkomitmen untuk tetap konsisten menjadi media penyiaran publik yang relevan, adaptif, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Lebih lanjut, Rina berharap RRI selalu jaya di udara dan senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Sulawesi Barat telah mendistribusikan sebanyak 1 juta liter air bersih di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat telah mendistribusikan sebanyak lebih dari 1 juta liter air bersih kepada 38.378 penerima manfaat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Penyaluran air bersih tersebut telah dilakukan sejak Agustus 2026 untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat kondisi kekeringan. Kepala

0: 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan 1 bulan terakhir ini.
1: PMI Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan pendistribusian air bersih di sejumlah titik yang membutuhkan sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama kondisi kekeringan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanus Siregar melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Mamuju dan di Mamuju Tengah. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pickup yang dilengkapi dengan tandon air.
0: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil.
1: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanus Siregar melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju menghadapi sejumlah kendala, seperti medan yang sulit dan keterbatasan sarana pemadam. Nur Asmi Saleh menyampaikan laporannya.
3: Untuk kebakaran hutan itu memang agak lebih sulit dari menangani kebakaran pemukiman.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menghadapi sejumlah kendala. Medan yang sulit, keterbatasan sarana pemadaman, hingga ancaman satwa liar menjadi tantangan utama petugas di lapangan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi mengatakan, penanganan karhutla jauh lebih sulit dibandingkan kebakaran di kawasan pemukiman. Kondisi medan dan menjadi persoalan pertama yang harus dihadapi petugas. Menurutnya, kesulitan semakin besar karena sarana pemadaman yang dimiliki Damkar Mamuju masih terbatas. Salah satu kendalanya adalah ketersediaan selang yang harus digunakan untuk menjangkau titik api di kawasan hutan dan perbukitan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Randi menyebut koordinasi antar instansi dalam penanganan karhutla berjalan cukup baik. Penanganan dilakukan melalui satgas yang dipimpin langsung Kepala BPBD Kabupaten Mamuju. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, hingga pihak swasta yang turut memberikan dukungan.
3: Untuk tantangan sendiri, karena memang untuk kebakaran hutan itu memang agak lebih sulit dari menangani kebakaran pemukiman. Yang pertama adalah medannya sendiri, karena rata-rata di ketinggian, apalagi rata-rata gunung. Terus yang kedua, kondisi peralatan yang terbatas atau sarana kami, karena selang juga terbatas. Yang ketiga juga itu yang ditakutkan adalah hewan liar atau satwa-satwa liar yang ada di hutan tersebut. Ya, alhamdulillah koordinasi dengan Satgas itu cukup bagus karena dipimpin langsung Kepala BPBD Kabupaten. Jadi kami berkoordinasi juga sama teman-teman dari TNI, Polri, Manggala Agni, bahkan pihak swasta pun mereka membantu kami juga dengan menurunkan suplai airnya begitu.
4: Dukungan juga datang dari sektor swasta khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air untuk proses pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau. Dengan kondisi karhutla yang terus membutuhkan penanganan, Randi menilai dukungan lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan api dapat dikendalikan, terutama pada titik-titik yang berada di kawasan perbukitan dan sulit dijangkau kendaraan pemadam. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia. Mamuju, kita beralih ke berita selanjutnya. Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29%.
2: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Kenaikan harga tersebut terutama didorong komoditas pangan dengan ikan layang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto, saat diwawancara via telepon Jumat 11 September 2026 mengatakan, inflasi year on year 2,29% merupakan perbandingan tingkat harga pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025. Ia menyebut, ikan layang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni sebesar 0,31%. Komoditas tersebut kemudian diikuti ikan cakalang dengan andil 0,29%. Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari emas perhiasan di angka 0,20%. Kemudian cabai rawit dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas perikanan masih menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk inflasi Sulawesi Barat. Dua jenis ikan, yakni ikan layang dan cakalang, secara kumulatif memberikan andil 0,60% terhadap inflasi tahunan.
1: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus 2026 dibandingkan terhadap Agustus 2025 yang didorongnya komoditas ikan layang andilnya sebesar 0,31, lalu disusul ikan cakalang sebesar 0,29, lalu disusul emas perhiasan sebesar 0,2 dan cabai rawit 0,14 serta sigaret kretek mesin sebesar 0,14.
2: BPS mencatat kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi mengingat komoditas pangan khususnya ikan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan Sandek Silumba 2026 mendorong perputaran ekonomi bagi UMKM. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ilham.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan Sandek Silumba 2026 mendorong perputaran ekonomi UMKM dan pelaku usaha di lokasi kegiatan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bawa Kramdai, menyebut pelaku usaha akan dilibatkan di titik pembukaan dan finish acara. Ia menambahkan keterlibatan pelaku usaha direncanakan berlangsung di Banua Sendana, lokasi pembukaan, serta Pantai Bahari Polo Alimandar yang menjadi titik akhir pelayaran. Sandek Silumba 2026 dijadwalkan dibuka pada 25 September di Banua Sendana dengan pelayaran dimulai pada 26 September.
4: Sandek Silumba ini merupakan warisan budaya masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Oleh karena itu yang perlu kita tekankan adalah bagaimana promosi pariwisata ini bisa kita lakukan dan juga menjaga warisan budaya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Event harus ini sukses, menjaga warisan budaya leluhur kita dan dampak ekonominya juga insya Allah bagus karena melibatkan para pelaku usaha di baik di tempat pembukaan maupun di tempat finish nantinya. Jadi itu tiga hal yang menjadi keinginan besar kami agar pelaksanaan ini sukses di 2026.
3: Lebih lanjut, pelayaran perahu tradisional Sandek akan berakhir pada 27 September di Pantai Bahari Polo Alimandar sehingga berpotensi menarik pengunjung selama rangkaian event berlangsung. Selain dampak ekonomi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menargetkan kegiatan tersebut menjadi sarana promosi pariwisata dan pelestarian warisan budaya Mandar di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Komunitas Halaman Temu merupakan ruang kolaborasi dan ruang kumpul bagi anak muda yang menyukai berbagai kegiatan kreatif. Marhadi Umar melaporkan.
5: Jadi Halaman Temu itu di sini tuh wadah, sebenarnya wadah.
6: Komunitas Halaman Temu merupakan ruang kolaborasi dan ruang kumpul bagi anak muda yang menyukai berbagai kegiatan kreatif. founder sekaligus ketua komunitas Halaman Temu, M. Gibran Nur Alamsyah, menjelaskan bahwa pembentukan komunitas yang berbasis di Kota Bogor ini berawal dari kegelisahan anak muda yang memiliki hobi di bidang industri kreatif namun kesulitan menemukan teman sefrekuensi serta ruang untuk beraktivitas. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Mamuju beberapa waktu lalu. Gibran menceritakan gagasan awal pembentukan komunitas ini sebenarnya telah dirancang sejak Januari, namun aktivitas komunitas baru berjalan secara intensif sejak Juni setelah dipercaya mengisi lokakarya atau workshop di sebuah restoran kawasan kota wisata. Tingginya antusiasme peserta workshop mendorong munculnya aspirasi agar kegiatan kreatif tersebut dapat diwadahi secara rutin setiap minggunya.
5: Jadi Halaman Temu itu di sini tuh wadah, sebenarnya wadah buat teman-teman yang senang atau suka melakukan kegiatan-kegiatan kreatif tapi bingung nih apa ya kegiatannya yang harus dilakuin, terus kadang juga pengen punya teman juga yang sama-sama ke hobi lah, sehobi di kegiatan-kegiatan kreatif ini. Jadi itu kita coba buat bikinlah wadah buat teman-teman tuh bisa ketemu bareng sama orang-orang yang sehobi dan punya kegiatan kreatif di dalamnya.
6: Lebih lanjut, kata Gibran, selagi masih bernuansa positif dan mengusung unsur kreatif, komunitas Halaman Temu terbuka luas bagi beragam jenis hobi serta karya anak muda guna mendorong produktivitas generasi muda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature terkait Sekomandi, kain tenun yang menjalin warisan dan makna di Sulawesi Barat oleh reporter Muhammad Ilham.
3: Kain tenun Sekomandi telah menjadi salah satu warisan budaya khas Sulawesi Barat yang terus dilestarikan. Dalam perbincangan dalam talk show Halo Sulbar di RRI Mamuju, Ibu Nur Hayati dari Galeri Ulu Karua berbagi cerita mengenai sejarah, makna, dan perkembangan kain tradisional ini. Kemampuan menenun Sekomandi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarga. Ibu Nur Hayati menegaskan bahwa keterampilan ini bukanlah hal yang baru dipelajarinya.
7: Iya, dari oma saya lanjut ke ibu saya.
8: Oke. Okay. Ya. Berarti turun temurun ya, Bu ya?
7: Iya, karena ini adalah suatu warisan dari nenek.
8: Warisan dari nenek moyang.
7: Iya. Ya.
3: Asal usul motif Ulu Karua, motif dasar Sekomandi, dikisahkan melalui cerita rakyat yang diwariskan secara lisan.
7: Nah, ada munculnya itu dibilang Ulu Karua, ada nenek pergi berburu. Waktu itu dia bawa anjing, tidak tahu seberapa. Kalau pergi berburu itu banyak anjing katanya dibawa. Dia naik di suatu gunung, terus ini anjingnya agak ada dibawa lembah. Dan, kenapa ini anjing dibawa, tidak mau naik. Suka menggonggong masuk di gua itu. Apakah ini dibawa? Dugaannya dibilang babi. Bilang mungkin babi ini di dalam gua. Dia turun. Tapi dia selalu panggil ini anjingnya, tidak mau. Pokoknya dia semarak ini anjingnya beberapa menggonggong masuk gua itu. Dia turun, dapat selempar daun bermotif ini, Ulu Karua. Nenek ini, dia pulang ke rumah, dia bawakan istrinya. Bilang ini, seharian anjing saya tidak ada dapat apa. Karena ini anjing inilah yang dia dapatkan di gua, dia gonggong. Ya, singkat ada, masuklah ilham di nenek ini. Sementara dia itu pasang, dia ajar, ini begini-begini. Apa yang tidak
3: mengerti? Setiap pola dalam Sekomandi bukanlah sekedar hiasan, tetapi mengandung pesan kehidupan. Seperti pada motif lele sepu yang melambangkan ikatan kekeluargaan.
7: Lele sepu itu menandakan ketika kita dalam suasana duka atau gembira. Kan sepu itu bahasa Kalumpang itu tempat siri.
8: Tempat siri yang untuk dimakan gitu ya?
7: Iya.
8: Oh, oke.
7: Okay. Jadi itu membawa suatu hubungan kekeluargaan, berentetan, tidak bisa putus. Dan di dalam waktu duka ketika ada, sekalipun kita menangis, kalau ada keluarga datang terus bilang, oh iya, ini siri, ini sepuku.
3: Memasuki dunia tenun Sekomandi mengharuskan calon penenun mematuhi syarat-syarat adat tertentu sebelum mulai belajar.
7: Syarat untuk masuk belajar, ya itu dulu siapkan pisau, siapkan beras, ya, siapkan babi di kampung. Ya, setelah mau masuk, cara pengikatan dipotong, baru dipanggil yang mau
8: belajar
7: yang
8: itu
7: mau,
8: ya?
7: Enggak, yang mau mengajar.
8: Oh, iya.
7: Karena yang menyediakan ini yang mau belajar.
8: Okay.
7: Ya, setelah siap semuanya itu dipanggil lah. Ya sudah itu dipotong, dibawakan ke rumahnya.
3: Diakui Ibu Nurhayati, minat generasi muda awalnya kurang karena proses menenun yang membutuhkan kesabaran. Namun situasi mulai berubah ketika mereka melihat nilai ekonominya.
7: Itu belum ini kembali terus saya ungkapkan ini waktu belum ini kami angkat. Dia bilangnya bahasa bilang masa bodoh mau duduk karena memang mengundang ke apa namanya kesabaran duduk kerja
8: iya,
7: ini.
8: Iya betul betul.
7: Iya setelah ditahu bilang pasarannya sudah ada ya sekarang sudah berduyun-duyun biar iya, yang itu
8: biar yang muda mau juga iya. Ya.
3: Dari paparan Ibu Nurhayati, terlihat jelas bahwa Sekomandi bukanlah sekedar produk tekstil biasa. Kain ini merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh para perajin seperti Ibu Nurhayati patut diapresiasi. Sementara dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar warisan budaya ini dapat terus hidup dan berkembang di masa depan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Jumat 11 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Rif, saya mau bacurhat, Le.
4: Kenapa kau menangis?
3: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
4: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
3: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
4: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
5: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
3: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
4: Bisa aja kok pakai taplak meja.
6: Saya Menteri Keuangan Bupati Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: 101 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurusan umur dengan prasetya adalah mengikuti katmulan untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRT. Bukan tindak pidana korupsi, suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengikuti katmulan untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari seluruh harus menamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI

0: berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
0: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
4: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri. Sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
5: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ano Kusuma melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
6: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek.

0: Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara GS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara GS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
2: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
1: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
6: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
5: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
8: We have, of course, the responsibility to...
9: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
7: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
10: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
11: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
10: Each year, how to achieve the target.
7: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
12: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
13: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
12: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
14: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkat. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauhlah dengan yang lain.
12: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
15: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia biasa, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
12: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih. Alhamdulillah saat ini kami masih, atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center, JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya, salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia, kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda, kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, diantaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemilihan atau kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itu Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Panas banget sih, pake lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
4: Woi, Mak, ini.
3: Ya Allah, astagfirullahalazim.
4: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
3: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
4: Ya udah, mir.
5: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Kasatgasil Subang Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan untuk Anda drama Radio Pro 1 dengan judul Mengulang Pagi Yang Sama, diproduksi RRI Cirebon. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa nggak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu nggak tuh? Hahaha.
4: Males.
3: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh ya Bu. Bapak nggak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Tuangnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
1: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
6: Heh, apa sih, Bontot?
5: Berisik. Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
5: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
3: Bu.
5: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
5: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
7: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
5: Maafin aku, Mas. Maafin.
7: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat. Dengan rasa takut,

0: Fanny! Tifa!
1: Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifah yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifah, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu. Kenapa?
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya, maaf pak, maaf.

0: Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Tifa pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifa. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai minggu depan ya.
1: Kenapa ibu dan bapak tega ya? Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki. Dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong.

0: kalian.
1: Aku benci sama ibu. Aku benci sama bapak. Aku benci sama keluarga ini.
2: Tifa.
3: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
4: Belasan kali Tifa mengedipkan matanya atau menampar-nampar kecil pipinya hanya untuk memproses apa yang sedang menimpanya. Bagaimana tidak, Tifa yang membuka pintu kamar mandi sekolah untuk menangis, tiba-tiba berpindah, baik ruang dan waktu. Tifa masuk kamar mandi sekolah dan keluar tepat di depan kamarnya yang menghadap langsung meja makan rumahnya. Tifa kembali mengulang pagi itu, pagi yang sama. Di hari yang bahkan belum berganti, Tifa kembali menyaksikan momen ketika dia membanting pintu sambil meledakkan emosinya sendiri atas berita buruk yang dia dan kedua kakaknya terima dari sang ibu.
5: Bu, Bapak. Ya Allah, Ibu, Bapak.
2: Aku tuh udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku, biar gak begini.
5: Iya Mas, maafin aku. Aku udah gak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak Mas.
2: Ya sudah, sini, sini peluk dulu.
5: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
2: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
5: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, Mas.
2: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia kan?
5: Mas Tama, maafin aku.
2: Gak apa-apa Bu, kita udah bahas ini panjang lebar dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
5: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu. Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa.
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya perceraian.

0: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Ibu nih ganggu.
4: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
3: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
4: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
4: Ibu aja
3: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
4: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
3: Iya Bu.
4: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Sadarkah kita saat ini telah terjadi kerusakan alam yang sangat masif? Sebagian disebabkan karena ulah kita sendiri yang berujung datangnya musibah. Banjir bandang. Tanah longsor dan kebakaran hutan telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Masihkah kita akan menambah duka bagi saudara kita? Saatnya kita menjaga alam, dan yakinlah, alam akan menjaga kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Apa kabarnya Anda malam ini? Yang saat ini mungkin masih sibuk dengan aktivitas atau sudah mulai menikmati suasana sambil melepas penat ya. Nah, kalau malam ini Anda mau ditemani dengan lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari cerita hidup, jangan lewatkan untuk malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya Randy menemani Anda saat ini sampai jam 11 malam nanti. Tentu ada lagu-lagu yang akan kita hadirkan. Kita akan membuka kembali lembaran kenangan lewat lagu-lagu nostalgia di era 80-an sampai 2000-an akan mengalun untuk Anda. Jadi ada lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah atau menjadi teman perjalanan, atau bahkan ada lagu yang begitu saja membawa kita kembali pada satu cerita yang sudah lama disimpan. Karena memang begitu hebatnya sebuah lagu ya, kadang kita lupa tahunnya, lupa kejadiannya, bahkan lupa kapan terakhir mendengarnya. Tapi begitu musiknya didengar, memorinya tiba-tiba kembali. Nah, di sini tempatnya, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan ringkan telepon kita di 0426 2322443, dan juga boleh di 0822-9609-0996. Firman kehilangan. Nah, ini banyak yang kayaknya terbawa suasana dengan lagu ini ya. Semoga yang lain juga lagu-lagu yang kita hadirkan bisa menemani waktu Anda malam ini. Kita terima untuk yang gabung langsung saja. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, mantap sekali. Dari mana ini?
1: Dari Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Baik, luar biasa. Malam ini kita di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia dihadirkan. Teruskan Ani, mau lagu apa?
1: Enggak tahu apa itu yang pengennya judulnya. Kalau enggak salah, aku pilih apa itu? Aku pilih dia. Satu atau dia apa itu? Aku lupa itu pengennya.
0: Oh, nanti kita coba cek dulu ya. Teruskan Ani, langsung menyapa.
1: Kirim salam buat Bayi Putra, ada juga Trilo Timur, Erwin di Jalan Tengah Sapi, ada Sidan di Polman, ada Dina, ada juga Siama Dia, Kelia Pandini, Ibu Norma di Babana, KMS, Sultan di Galuh Lombok, Pak Abrahan, Tramandar, ada juga Bobby, Ibu Lia di Mateng, Ibu Murni, Ibu Dharma, Raya Gitar, Tok Duri, Ibu Nida, Barang Bapak Ulang, Pak Rizal, Pak Mahir Tapalan, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Ruang Rindu.
0: Baik, terima kasih.
1: Antum berani,
0: okay,
1: selalu bersama keluarga. Ya, lagunya mau anu pale, Rano Karno.

0: sangat kesayang.
1: Baik.
0: Ya, thank you juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng ya. Tadi itu lagu Gamawan 1 atau 2. Kita teruskan untuk terima yang berikutnya yang gabung di WhatsApp kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Tuan Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Nah itu yang ditunggu. Waalaikumsalam, dari mana, siapa ini?
2: Dari Lia di Mamuju Tengah, Bun Randi.
1: Lia di Mamuju Tengah. Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya? Baiklah, terima kasih sudah sempatkan lagi ke Ruang Rindu malam ini.
2: Iya.
1: Lagu apa yang bisa kita kasih?
2: Lagunya Merembelina. Judulnya di situ Bun Randi apa?
1: Ada banyak, ratusan yang bisa kita hadirkan malam ini.
2: Coba pilih salah satunya.
1: Pilih salah satunya yang paling banyak mungkin didengarkan begitu ya.
2: Iya.
1: Ada Bukan Kau Yang Pertama, Kau Dan Hatimu, Jangan Salahkan Siapa. Itu saja. Tiga saja saya sebutkan.
2: Oh, itu yang pertama.
1: Yang pertama Bukan Kau Yang Pertama judulnya.
2: Ya.
1: Baik, disiapkan. Teruskan.
2: Ya, kirim salam ada tadi Ani di Boteng. Ada juga Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal. Ada juga Pak Sultan. Ibu Dharma di Pulau Kerempuan. Ada juga Ibu Murni di Kalimamuju. Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Pak Mahir, Haji Pak Jamili, Antuk di Duri, Asri di Luhut Timur, ada juga Sidan, ada Bobby, ada Dalia Pandini, Pak Salman, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Buat Bun Randi, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mamuju Tengah. Ada Lia di sana. Kita bacakan juga untuk pesan yang diterima di WhatsApp kita ya. Selamat malam katanya. Makasih, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Minta lagu dari Alvin ya di Areli Timur. Mau lagu dari Gigi, 11 Januari. Salam untuk semua pendengar RRI Mamuju dimanapun berada. Makasih. Berikutnya kita terima dulu yang lainnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, dengan siapa gerangan?
3: Dengan Tanti Pelipur Lara.
1: Pelipur Lara, di mana Ki?
3: Masih di Palembang, Kak Bundan.
1: Oh, belum balik Makassar.
3: Belum balik, nanti bulan depan.
1: Bulan depan.
3: Ya.
1: Kenapa bisa selama itu di Polman lagi nih? Ada acara apa?
3: Ada acara, saya lagi berduka, baru-baru meninggal mamaku, jadi mungkin habis 4 harinya mamaku.
1: Oh, begitu.
3: Saya balik lagi ke Makassar.
1: Iya. Harus ditunggu memang itu dan dilaksanakan.
3: Betul.
1: Lagu apa malam ini?
3: Mau ke pesang lagu Desi Ratnasari. Lagunya Membuka Lembaran Baru.
1: Baiklah, ditunggu nanti kita hadirkan.
3: Iya. Saya kirim salam dulu deh.
1: Iya.
3: Yang pertama saya temu dulu ya, ada di sana Astriani di Mangge, Majene, Pak Salman di Galung Lombok, mana kabar Pak? Tiara di Kak Tiara di ujung di sudut kota, gimana kabar? Bunda Adi, Mama Nanda, Oni bersama Dina. Siapa lagi nih? Di campa lagian ya. Ada sidang KMS sama bersama Bobby. Di bunga-bunga sana ada Gibrang. Di Polewali ada Maulana. Kak Abraham di Kanusuan sama Kak Saki. Juga Albar. Di Bala ada F8 Dini. Bang Kumis. Siapa lagi? Lia. Tadi yang baru lewat sama Ani di Boteng. Budarma, Pak Mahir. Sepatuo. Aldi. Aldi di Pangamparan Pinrang. Asri di Luwu sana.
1: Yang terakhir, yang terakhir.
3: Dan terakhir Bung Randi ya. Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 11 Januari. Untuk Alvin tadi yang ada di Arali Timur, terima kasih sudah gabung dan sudah kita hadirkan lagu yang diminta. Meneruskan kembali untuk yang mau gabung di malam hari ini, saya sapa juga yang sudah berkirim pesan ya, ada Mbak Tiara di Mamuju yang mau dengar lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Katanya ucapannya selamat ulang tahun ke-81 RRI. Sekali di udara tetap di udara, dan untuk Angkasawan dan Angkasawati juga semakin sukses semuanya. Amin.
1: Menjalani bersamamu kunyatakan bahwa engkaulah.
0: Oh, lagunya diganti, baiklah nanti kita catat lagu tak ya. Oke, yang berikutnya saya sapa yang gabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi buku memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bu Randi.
0: Waalaikumsalam, dari siapa di mana, Ki?
2: Ya, biasa.
0: Sultan. Dari Pak Sultan, di mana sekarang Pak Sultan ini?
2: Di Tapalang.
0: Oh, lagi di Tapalang.
2: Ya.
0: Belum berangkat melaut.
2: Masih di pelabuhan ini, Bu Randi.
0: Wah, lama juga menunggu ya.
2: Perbatasan ya, baru sudah 3 malam.
0: Oh, 3 malam.
2: Ya.
0: Kalau menunggu itu bikin apa, Pak Sultan?
2: Ya, di sini saya kan lagi sementara dibenahi jaringnya.
0: Oh, begitu. Nanti selesai itu baru.
2: Ya,
0: let's go.
2: Besok baru selesai.
0: Oh, besok selesai.
2: Ya.
0: Oh, berarti berangkat malam Minggu besok.
2: Oh, belum.
0: Oh, gitu. Ya. Ada hal lain lagi?
2: Ya, ada hal lain, tunggu deh.
0: Oh begitu, oke, sukses Ki Pak Sultan dan lancar-lancar, sehat-sehat.
2: Ya, amin.
0: Lagu apa ini di Ruang Rindu?
2: Ya, Kisah Kasih di Sekolah, Bu Randi.
0: Kisah Kasih di Sekolah.
2: Iya, karena kita ini bernostalgia.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Ditunggu terus kan Ki, mau nyapa siapa?
2: Ya. Ada tadi yang bilang Ibu Ani di Bonteng, di wilayah Sultan di Galun Lombo, bukan di Galun Lombo, di Galun Tulu.
0: Galun Tulu.
2: Malam sekarang, ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Ibu Lia di Babana, ada Ibu Merti di Kalimantan, ada Pak Kaimes, Bobi, ada juga Ibu Mida di Adi-Adi, Pembawulan, Bapak Rizal, ada juga itu tadi Kanti Teripun Lara di Pampusuan, ada juga Asri Lutungor, Anto Jendek Anduri, Mama Nanda, Bunda Ari, Ibda Lia, sehat semua. Ada juga penguasa hati di sudut kota. Dan semuanya saja. Pendengar luar.
0: Iya, siap.
2: Ada dikecuali kamu
0: iya, nanti. Baik, Pak Sultan, terima kasih. Ya,
2: jangan juga terlalu kepanjangan di sapa-sapa ini, teman.
0: Iya.
2: Karena mungkin ada juga yang mau gabung.
0: Iya.
2: Silakan.
0: Baik, makasih Pak Sultan.
2: Juga ya, dan untuk Bu Randi sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
0: Sekali di udara tetap di udara.
2: Di udara tetap di udara.
0: Makasih Pak Sultan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sultan di Galung Tulu, tapi lagi di Tapalang ya, karena akan berlayar. Yang berikutnya kita terima yang gabung di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, dari?
3: Bang Kumis.
0: Oh, Bang Kumis. Di Balani, Pak Polman. Belum pindah ke Pak Bang Kumis ya?
3: Belum,
0: masih di sana di Polman, baik. Sehat kabarnya, Ki?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Apa ini yang di belakang ada rame-rame? Tidak, Ji?
3: Tidak, Ji. Cuma itu saja, ya.
0: Oh, begitu. Baik. Malam ini, Bang Kumis, kita mau kasih lagu apa?
3: Cinta Hampa. Cinta Hampa.
0: Dari?
3: Perempuan yang menyanyi, nggak tahu lah siapa menyanyi.
0: Oh gitu, dicoba nanti kita cari ya.
3: Iya, jangan, ya. Jangan.
0: Teruskan Ki.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: suaranya hilang. Mana? Iya.

0: sebelum sempat ke rumah.
1: Bisi-bisi kayaknya Bang Kumis ini, bisi-bisi.
0: Bisi-bisi karena neneknya ada di samping.
1: Oh gitu. Iya, baiklah.
0: Didengarin apalah.
1: Iya, baik.
0: Begitu saya ini dari RRI, makanya itu saya gabung walaupun belum tidur.
1: Siap, terima kasih. Dan
0: semuanya Pak Randi.
1: Iya.
0: Itu Pak Randi bilang di sebetulnya.
1: Baik.
0: Lagunya didapat sudah.
1: Mm-mm.
0: Oke, makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kumis di Balanipa Polman. Satu lagi ya, sebelum kita hadirkan lagu yang berikutnya, ini ada yang sudah menanti, Desi Ratnasari, Lembaran Baru. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik, mantap dari.
2: Dari Bobby di Polman.
1: Bang Bobby di Polman, makasih sudah hadir. Sehat kabarnya, Ki?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kabar sehat.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Lagi di mana ini?
2: Ya, di rumah.
1: Di rumah.
2: Iya.
1: Baik, baik. Mau lagu apa yang bisa kita kasih? Semoga waktunya cukup ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau enggak cukup ya ikutan saja di Lembaran Baru.
1: Lembaran Baru, Desi Ratnasari. Iya. Baik.
2: Iya, menyapa buat Bang Kumis, ada Sidan, ada Kang Victor Purlara, ada juga Gumida, Ani Boteng, ada Bapak Ulan, ada Purnama Sari, Ibu Lia, Ibu Norma, Murni, Darmawati, dan semuanya Bung Terlik.
1: Iya, baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Bobi di Jampalagian Polman.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro1 RRI Mamuju dimanapun berada, ya, waktu kita malam hari ini sudah harus kita akhiri dulu untuk kebersamaan di Ruang Rindu hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Saya Randi, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung ya. Sebelum kita akhiri, kita bacakan pesan yang masuk juga. Ada Ibu Norma di Babana Budong-Budong, sayang sekali tidak bisa request lagi, dan terima kasih sudah berkirim pesan. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randi, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Jumat 11 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: hari anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id serta siaran langsung kami di Facebook dan juga di YouTube di RRI Mamuju. Hari ini pendengar kembali kami hadirkan dalam Mutiara Pagi dalam pembahasan kita mengetuk pintu cara berkomunikasi dengan sel tubuh sebagai instrumen kesadaran insani menuju kesadaran ilahi. Dan kita sudah kedatangan di studio Ustaz Samsul Alam. Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kabar hari ini Ustaz?
8: Alhamdulillah, selalu bersyukur atas segala apa yang diberikan Allah.
5: Oke, baik. Pada pembahasan kita Ustaz, mungkin kiranya sebagai pengantar silakan Ustaz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Pendengar yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini, kita melihat atau silahkan membuka dan kita renungkan bersama-sama. Insyaallah ilham Allah itu akan turun dalam bentuk pengetahuan untuk memahami dari setiap ayat-ayat yang kita baca. Jadi bukan hanya dibaca sekedar dengan sesuai kaidah tajwid, tetapi lebih daripada itu kita harus mampu memaknai dan menyiapkan waktu kita untuk merenungkan ayat-ayat pesan-pesan Allah kepada kita melalui akal. Surah Al-Isra ayat 44 sebagai pintu mengetuk mengenal Allah, mengenal lebih jauh melewati pintu-pintu sel, bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih baik lagi sehingga lahirlah titik kesadaran di dalam diri kita bahwa betapa apa yang ada pada diri kita semuanya bertasbih kepada Allah bahkan di luar dari diri kita. Kalau kita merenungkan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Jadi tujuh langit dan bumi beserta isinya itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum. Dan semua sesuatu itu pun bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini tidak bertasbih kepada Allah. Hanya saja kan kesadaran kita terhijapi dengan berbagai aktivitas yang menjauhkan diri kita untuk memperhatikan dan merasakan tasbih-tasbih itu sendiri. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Jadi illa yusabbihu bihamdi walakin la tafkahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kita tidak mengerti karena kenapa? Kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu sejak kita tidur, bangun tidur, apa yang terprogram di dalam memori kita. Apa yang kita langsung programkan pada saat kita bangkit dari tidur. Hitung-hitungan untung rugi materi. Bagaimana jualan saya sebentar, bagaimana proyek saya bekerja dengan baik. Jadi, sungguh dia maha penyantun dan maha pengampun. Allah sudah menyantuni kita. Apalagi yang kita nafikan dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Sudah disantuni, sudah disiapkan segalanya. Hanya saja manusia terlalu banyak lalai sehingga dia tidak sadar. Tidak memperhatikan semua kebesaran-kebesaran yang melekat pada diri kita maupun yang ada di luar dari diri kita. Cukup ini ayat sudah membawa dan mengantarkan kita jauh mengenal Allah. Dan akan mendekatkan kita lebih dekat lewat dengan pengetahuan. Pintu-pintu itu adalah cahaya-cahaya, petunjuk-petunjuk yang akan membuka hakikat diri Tuhan itu sendiri. Jadi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sadar kita lewat surah Al-Isra ini, semua unsur di dalam tubuh apalagi sel. Kalau minggu lalu, pekan lalu saya mengatakan bahwa jumlah sel angka yang sangat fantastis itu 30 sampai 37 triliun. Malah Dr. Saiful Karim mengatakan 50 triliun. Mungkin sejumlah dengan bintang-bintang yang ada di langit, siapa yang bisa menghitung itu? Begitu banyaknya jumlah itu hanya diperkirakan. Perbedaan para ahli itu terjadi karena tidak ada angka yang pasti yang bisa menentukan bahwa sekian triliun yang ada sel tubuh di dalam diri kita ini. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, jadi sel tubuh kita ini bukan sekadar, bukan mekanika otomatis. Tetapi sel tubuh kita ini adalah sistem biologis yang sangat dinamis, adaptif dan kompleks. Begitu kompleksnya sehingga kita tidak bisa menentukan angka-angka itu sendiri dan bagaimana kita menganalisis bekerja secara sistematis dan otomatis. Dia bekerja tunduk di hadapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau kita memperhatikan ini sel. Sel-sel tubuh ini begitu rumitnya sampai hari ini tidak satu pun para ahli yang bisa menyamai ciptanya. Kalau Arthur Clarke mengatakan bahwa tahun 2020-an nanti, meskipun sekarang ini sudah ada, akan diciptakan namanya mesin nickel educator, mesin yang bisa mengajar. Sebelum tahun 2020-an ternyata sudah tercipta mesin yang bisa mengajar, apa itu? HP. Kalau kita bijak menggunakan ini, maka HP ini adalah mesin yang mengajar untuk kita. Saya bisa ngelas, saya bisa bikin rumah, mendesain rumah yang lebih bagus. Lewat mana? Lewat mesin nickel educator. Mesin yang bisa mengajar, peran-peran guru sudah mulai dikurangi. Sehingga guru bisa lebih fokus dalam pembinaan, pembentukan karakter anak. Meskipun pada realitasnya tidak seperti itu hari ini. Guru disibukkan dengan mesin nickel educator. Mesin yang bisa mengajar. Sehingga menjadikan sasaran utama untuk pembentukan karakter anak itu semakin tidak terkendali. Karena kenapa? Kita tidak bijak menggunakan media sosial. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya di sini adalah
7: menyiapkan waktu kita untuk memandang lebih jauh dan lebih luas tentang alam mikrokosmos, alam yang kecil ini. Karena kita berangkat dari sini, alam yang kecil ini dalam pandangan kita adalah cerminan dari alam yang luas di luar sana. Cukup diri kita harus kita pandang lebih jauh, kita pelajari lebih jauh, kita lebih renungkan lagi. Maka disinilah yang akan membuka akal-akal yang tertutup itu. Coba perhatikan surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Kalau konteks tekstualnya, konteks terjemahannya, maka kita akan mengartikan bahwa ini adalah sebuah sejarah yang terjadi di zaman Rasulullah. Wahai orang yang berkelimut, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah dakwah itu. Itu di Al-Mudaththir. Al-Muzammil, bangunlah untuk mendirikan sholat. Padahal ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada bangunlah wahai akal-akal yang tertidur. Bangunlah wahai jiwa-jiwa yang tertidur. Jadi ayat ini adalah ayat pasangan antara akal dan jiwa. Kalau berbicara tentang akal, itu di ayat di Al-Mudaththir. Kalau berbicara tentang jiwa, itu di Al-Muzammil. Maka bicaranya, bangunlah untuk melakukan sholat malam di sepertiga malam itu. Makanya orang yang sering bermasalah jiwanya, perbaiki sholat malamnya. Bangun di sepertiga malam, maka itu akan menata jiwa kita yang carut marut, yang menghadapi berbagai macam masalah. Disiapkan waktu itu untuk memperbaiki jiwa kita. Akal kita lagi tidak terkoneksi dengan rasionalisasi kehidupan. Karena kenapa? Terlalu berlebihan dalam memikirkan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa adakan. Maka ya ayuhal mudaththir, akal yang mati, yang tidak memikirkan dirinya, tidak menyaksikan kebesaran Allah, menafikan Allah itu sendiri. Ya, padahal sudah ada pada diri kita, termasuk sel-sel tubuh kita ini yang begitu dinamis, bekerja tanpa harus menggunakan sistem remote yang dibuat manusia dengan keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia mengadakan robot, tetapi tidak akan pernah menyamai bagaimana kompleksitas sistem anatomi tubuh manusia yang begitu luar biasa. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat demi ayat ini akan menyadarkan kepada kita. Kita akan menemukan satu titik kebenaran, berfokus pada satu titik dari setiap perjalanan-perjalanan renungan kalbu dan renungan pikiran kita. Makanya Allah mengatakan afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak pikirkan itu? Kenapa cuma duit, pekerjaan yang menghabiskan waktu untuk kita terus pikirkan? Bagaimana mengumpulkan duit yang banyak, itu mematikan akal. Ya. Menghabiskan waktu kita berkumpul-kumpul, kemudian kita membuat cerita fitnah, itu hanya akan mematikan kalbu. Ya. Menutup pintu-pintu untuk melihat cahaya kebenaran di balik diri kita yang begitu luar biasa. Ya.
5: Oke. Okay. Baik. Ini luar biasa pengantar yang disampaikan Ustaz. Ini masih menyinggung sebenarnya pada pembahasan sebelumnya Ustadz,
7: ya,
5: ya terkait dengan sel tubuh. Tadi juga ada yang disinggung Ustadz, ketika misalnya kita punya masalah ya kita bangun sholat malam Ustadz, ya. Nah itu kan sebenarnya bagian daripada alarm-alarm tubuh yang mungkin tanpa kita sadari. Tapi kita tahan dulu Ustadz karena ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa dikasih kecil radio tak Pak?
9: Baik.
5: Oke. Mutiara Pagi dengan siapa, di mana?
9: Dengan Pak Nas di Simbuang.
5: Pak Nas di Simbuang. Ada Ustaz Samsul Alam di sini. Silakan Pak Nas.
9: Baik. Saya tahu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Menarik sekali ini tadi Pak. Ayat yang dibacakan oleh Pak Ustaz, bahwa semua yang ada di langit bahkan yang ada di bumi adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ciptanya, kalau saya katakan semua ciptanya itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada satu hal, ya, seperti ada makhluk-makhluk lain, kalau katakan syaitan, jin dan iblis, yang suka menjerumuskan manusia. Pertanyaannya, kenapa kalau seandainya dia akan bertasbih kepada Allah, Pak? Berarti yeah. sama dengan kita, dia akan beriman kepada Allah. Tapi mengapa makhluk ini dia suka menjerumuskan orang-orang, terutama orang-orang yang beriman? Barangkali seperti itu, Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Pak Anas di Simbuang. Mungkin langsung ditanggapi saja Ustaz ya.
7: Orang yang bermakrifat kepada Allah itu tidak sama cara berpikirnya dan memandang tentang eksistensi iblis atau setan. Iblis bapaknya, setannya adalah pasukan-pasukannya. Jadi kenapa iblis ini, justru itulah caranya setan-setan itu bertasbih kepada Allah, tunduk pada perintah Allah untuk menjerumuskan manusia, menguji keimanan seseorang. Coba perhatikan ayat Allah, jangan engkau mengatakan dirimu beriman sebelum aku mengujimu. Siapa yang uji keimanan seseorang? Ya setan.
5: Ya.
7: Alladzi yuwaswisu bih. Kami mengetahui di surah An-Nas juga seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu bis-nas minal jinnati wal nas. Jadi setan adalah utusan Allah, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa kemaslahatan umat. Tapi apa yang mau dimaslahatkan kalau tidak ada sesuatu yang teruji di situ? Bagaimana membandingkan dan mengukur kebaikan seseorang kalau tidak ada ujiannya? Lalu kemudian siapa yang diutus Allah untuk menguji itu? Makanya saya katakan, cerita kita jangan terlalu banyak terjebak pada historisnya. Bagaimana Allah menceritakan tentang itu. Tapi kita lebih fokus kepada diri kita. Peran setan itu adalah untuk mengangkat derajat seseorang. Kalau tanpa dengan setan, bagaimana mengukur keimanan kita? Bisa jadi sombong.
5: Iya, betul. Ya,
7: kisahnya setan kan begitu.
5: Ya.
7: Pada saat setan menjadi ahli ibadah ribuan tahun, bahkan menembus dari alam sampai kepada alam lahut, melalui alam malakut, alam jabarut, masuk di alam lahut, alam ketuhanan. Tetapi karena tidak ada yang menguji dia pada saat itu, maka dia bangga dengan ibadahnya.
5: Ya.
7: Padanya, maka diturunkanlah manusia yang namanya Adam untuk menguji keimanan daripada iblis. Mau diukur seperti itu. Oh, okay. Jadi cara kita masing-masing itu berbeda bertasbih. Makhluk binatang yang lainnya itu bertasbih sesuai dengan kadarnya.
5: Okay.
7: Tapi kan kita tidak tahu bagaimana cara bertasbih mereka. Boleh jadi dia bersuara, anjing berteriak, itu adalah cara dia bertasbih. Jangan menyamakan cara bertasbih kita, subhanallah, walhamdulillah, masuk ke dalam tubuh kita. Setiap detak jantung, denyut nadi kita adalah tasbih Allah, Allah. Sel-sel kita hidup mati berperan aktif di dalam tubuh kita untuk kelangsungan kehidupan kita, dia pun juga bertasbih. Bahkan kita harus belajar lebih jauh tentang sel tubuh kita ini sendiri. Kalau ada sesuatu yang kurang dari sel tubuh kita, maka sel-sel tubuh yang datang, yang lainnya itu akan bekerja sama memperbaiki sel yang rusak.
5: Ya.
7: Contohnya, ini perlu kita perhatikan juga. Kalau ada orang sariawan, itu jangan buru-buru diobati. Yang pertama harus disadari adalah bersyukur bersariawan. Saya juga baru dapat ilmunya ini. Ternyata ketika orang terserang penyakit sariawan, kalau dalam konteks kedokteran sakit, berarti di situ menunjukkan, memberikan alarm, ada kanker mulut yang sedang berkembang. Maka sel-sel tubuh yang lain itu akan bekerja berkumpul untuk melakukan perang. Makanya itu maknanya Rasulullah SAW hadisnya, kita dari pulang dari perang kecil memasuki perang besar. Karena perang yang besar sesungguhnya terjadi pada diri kita. Maka sel tubuh itu yang baik tadi ini akan berkumpul, mengumpulkan pasukan melawan sel kanker yang akan berkembang di mulut kita. Makanya kalau orang sariawan itu, alarmnya di situ ada sel kanker yang akan berkembang biak di mulut kita. Bahaya kan?
5: Oke, okay, iya. Nah,
7: tapi sel yang lain ini sedang tunduk kepada perintah Allah. Itulah cara mereka bertasbih. Ya, memberikan kehidupan, memperbaiki sistem. Jadi Pak siapa tadi namanya?
5: Pak Nas.
7: Pak Nas.
5: Simbuang.
7: Jadi apa yang kita harus renungkan dari peristiwa di alam semesta ini adalah bagaimana menghadirkan kesadaran lebih jauh mengenal setiap ciptaan Allah. Makanya itu bahasa hikmah yang saya katakan, Tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliqi. Pikirkan apa yang diciptakan Allah ini. Makanya saya katakan metode pendekatan dalam memikirkan keberadaan dan kebesaran Allah melalui pintu-pintu sofistik itu berbeda dengan pintu-pintu yang lain.
5: Yeah.
7: Analisis ilmiah itu boleh jadi adalah pendukung dari cara berpikir kita secara sistematis memasuki pintu sufisme, yaitu berpikir secara melibatkan rohani. Ya, pendekatan-pendekatan rohani dengan melibatkan mata basirah di dalam kalbu kita, itu yang akan bisa membaca intuisi spiritualitas manusia, akan mampu menangkap hakikat dibalik dari apa yang diciptakan Allah, tidak mampu dengan analisis akal.
5: Okay.
7: Maka hanya bisa ditangkap dengan basirah kita. Ya, yaitu menangkap mata hati.
5: Okay. Jadi eksistensi setan ini tentunya juga menjadi ujian bagi kita, Ustaz, ya.
7: Ujian bagi kita dan kita harus bersyukur.
5: Yeah,
7: betul. Kalau tidak ada setan,
5: bagaimana kita bisa mengukur ya?
7: Tapi kan manusia hanya melihat dari sisi sosok. Padahal dirinya sendiri itu adalah bagian daripada iblis, setan. Kalau mau lihat setan nyata, itu di diri kita. Tidak usah melihat orang yang sedang kerasukan atau pocong dan sebagainya. Tidak usah, itu halusinasi.
5: Okay.
7: Karena setan, malaikat, sesungguhnya semua berkumpul di dalam diri kita sendiri.
5: Bagian diri kita, ya.
7: Tinggal milih mau jadi setan atau mau jadi malaikat.
5: Jadi kalau kita tidak mau jadi bagian itu, ya jangan seperti itu. Ustaz.
7: Kesadaran.
5: Iya, betul.
7: Ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan manusia dengan setan?
5: Okay,
7: kalau ibadah kita kalah, pengetahuan kita lebih kalah lagi, yaitu akhlak.
5: Ini nampaknya Mutiara Pagi hari ini nampak ramai, Ustaz, ya, di media sosial, di Facebook juga banyak yang nonton. Kayak ini Nasra katanya, Assalamualaikum Ustaz. Ada juga Rahmawati, Alhamdulillah Mutiara Pagi menjadi embun penyejuk bagi kalbu yang haus dengan ilmu Allah. Sukses selalu RR Mamuju, terima kasih ilmunya Ustaz. Sehat
7: mu'afiatlah,
5: ya, terima kasih. Baik. Dan juga nanti kita kembali melanjutkan perbincangan kita, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 0826-2322-443. Ini kita langsung angkat lagi, Ustaz, ya, atau bagaimana, Ustaz?
7: Ini waktu tinggal 7 menit lagi.
5: Iya, 7 menit lagi.
7: Ya. Sementara kita belum tahu teknik bagaimana menyapa sel tubuh dari tema inti kita.
5: Jadi kita lanjutkan pembahasan dulu.
7: Lanjutkan dulu, insya Allah pekan depan kita akan lebih jauh dalam lagi.
5: Oke.
7: Kita mengenal Allah lewat dengan sel-sel. Kita bangun komunikasi.
5: Iya, ini tadi yang mau saya tanyakan, Ustaz. Karena ini kan alarm dalam tubuh kita sendiri, Ustaz, ya. Ini bagaimana cara kita mendengarkan sejatinya, Ustaz?
7: Kita belajar dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Nabi Musa itu dikenal dengan Khalilullah, julukannya seperti itu karena dia suka bercakap-cakap dengan Tuhannya. Artinya dalam konteks ini, dalam konteks ma'rifatullah, dia suka berdialog dengan dirinya sendiri. Karena ada suara hati yang menyampaikan itu. Suara hati itu mewakili seluruh organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel-sel itu sendiri. Ketika orang bermakrifat akan lebih banyak memilih diam dan mencari tempat-tempat yang bersifat kompletatif itu, yaitu berkontemplasi untuk merenungkan dan merasakan dan memperhatikan suara-suara yang timbul dari dalam dirinya. Maka dia tidak hanya sekedar memandang dirinya sebagai sebuah struktur tubuh dan visualisasi motivasi diri, tetapi adalah tubuh ini instrumen mengenal dan membuka pintu-pintu itu sendiri.
5: Nah,
7: maka siapkanlah waktu Anda untuk memperhatikan gerak tubuh dan denyut-denyut itu di dalam tubuh kita. Sapalah sel-selnya, duduk merenung dan katakan kepadanya, ajak bicara, sentuh dia dengan kelembutan. Terima kasih banyak. Sel bagian mana yang kita mau ajak komunikasi? Sel mata. Wahai mata, terima kasih banyak engkau telah berperang membuka pintu-pintu cahaya ini sehingga saya bisa melihat, saya bisa bertemu dengan ini. Dan jadilah engkau sel-sel yang baik sehingga engkau hanya bisa memandang yang baik-baik, menjadi saksi di hadapan Allah supaya menjadi baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulun bima kanu yaksibun. Surah Yasin kan. Mulut nanti akan dikunci, ditutup, tangan menjadi akan berbicara dan kaki akan menjadi saksi. Itu perwakilan dari organ tubuh kita akan menjadi saksi. Wahai telinga, terima kasih banyak engkau telah mendengarkan kebaikan dan jadilah saksi kebaikan di hadapan Allah. Kita berbicara lagi pada sel bagian tubuh kita. Wahai jantung, terima kasih banyak engkau telah berdetak, memberikan kehidupan, mensuplai darah ke dalam tubuh saya. Jadilah jiwa-jiwa, jantung-jantung yang baik untuk memberikan kehidupan. Sehingga setiap kesadaran itu menjadi syukur. Berterima kasih mengantarkan kepada rasa syukur sehingga memicu hormon-hormon kebahagiaan, hormon oksitosin, hormon cinta, hormon dopamin, hormon-hormon kebahagiaan, dan menekan hormon kortisol. Hormon yang bisa membuat manusia stres, adrenalin yang bisa menjadikan manusia itu amarah yang berlebihan. Nah, kesadaran-kesadaran itu membangun komunikasi pada diri kita. Hanya manusia terlalu kurang bersyukur, sehingga kesadaran itu tertutup.
5: Baik.
7: Ya, jadi menyapa diri
5: bisa
7: kita.
5: Bisa apa ya Ustaz ya?
7: Ya, bisa. Membentuk, merubah keadaan itu, rubahlah dari diri kita sendiri dulu. Dengan cara apa? Sapa dan terima kasihlah kepada apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga dia akan bekerja secara baik untuk kelangsungan kehidupan kita selanjutnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam Rasulullah tertinggi itu adalah makam bersyukur. Sering berdialog dengan dirinya dan berterima kasih.
5: Jadi caranya tadi disentuh Ustaz ya, kemudian dibacakan doa. Nah ini apakah juga berfungsi bagi orang yang mungkin ada bagian dalam sel tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik, itu bisa dilakukan juga Ustaz?
7: Diwajibkan.
5: Diwajibkan ya.
7: Kenapa bermasalah pada bagian tubuh kita ini? Karena kita tidak memperhatikan. Dan bagi dia hanya dipakai. Yang kita perhatikan kalkulator, HP. Akhirnya HP itu berdampak apa? Buruk kepada kita, jaringan apanya? Radiasinya memancar ke dalam tubuh kita ini menjadi sel kanker buat tubuh kita. Karena kita lebih banyak memperhatikan dia daripada memperhatikan tubuh kita. Saya tanya, sayangnya kita ini sudah lanjutkan berdialog. Coba tanya pada diri kita. Apakah kita sudah pernah berterima kasih kepada tangan kita yang sudah bekerja ini? Di situ meliputi sel-sel yang menghidupkan kita. Sudah pernah berterima kasih kepada lambung kita? Paling selesai diajarkan oleh guru kita, sesudah makan nak baca doa. Itu untuk anak-anak. Tapi untuk orang tua bukan sekedar baca. Tanpa dibaca pun langsung kita rasakan. Terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan makan. Terima kasih wahai lambungku, kau masih bekerja dengan baik. Sehingga tubuh saya ini masih bisa berdiri tegak karena makanan. Jadi semua organ tubuh yang ada ini adalah objek rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Instrumen mengantarkan diri kita sampai pada makam tingkat tertinggi, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran intinya untuk memahami hakikat perjalanan rohani di dalam tubuh kita ini.
5: Seperti itu Ustaz. Kadang-kadang kala kita itu menyadari bahwa nanti sakit baru sadar Ustaz ya, ada yang bermasalah dan sebagainya.
7: Dan sakit itu adalah satu bagian daripada cara Allah untuk menyusun organ tubuh yang baik, yang bermasalah. Dan itulah pintu-pintu kesadaran juga menuju kepada Tuhan. Karena memang betul, nanti kita sadar, beristighfar, baru ingat Tuhannya. Kemarin waktu saya tugas di rumah sakit untuk pembinaan rohani bagi para pasien, saya melalui pintu situ, ibu sadar. Ada yang kena vertigo, ada yang gulanya naik. Saya katakan inilah cara Allah mengetuk pintu hati kita agar kita tersadar. Banyak masalah dalam hidup, disuruh kita beristirahat. Artinya konteks sejarahnya, kalau Rasulullah beristirahat di Gua Hira, menanti ilham. Orang sakit sedang diistirahatkan di Gua Hiranya, tapi konteks bahasanya beda. Yaitu rumah sakit. Suruh beristirahat, perhatikan itu sakit dan bertasbihlah di situ, hadirkan kesadaran. Orang kena sakit perut, disuruh tinggal di rumahnya untuk beristirahat supaya dia lebih merenung bahwa rasa sakit itu adalah pintu-pintu mengenal Tuhan, dan kita menyiapkan waktu untuk lebih banyak merenung. Tubuh butuh istirahat. Jangan dari 100 pekan itu kita paksakan, kita aniaya tubuh kita. Walatulku bi'aidikum la takluka. Engkau jangan menzalimi, menganiaya tubuhmu, karena tubuhmu butuh istirahat untuk bertasbihan lebih baik kepada Tuhan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, supaya tubuhmu tenang, kalbumu juga merasakan ketenangan.
5: Baik. Jadi kita harus memperhatikan tubuh kita juga Ustaz ya.
7: Lebih wajib, jangan cuma memperhatikan luar sana. Tubuh kita ini jangan dianiaya, karena dia akan bersaksi dan akan menuntut kita, menuntut kita di akhirat kelak nanti. Tangan akan menuntut, kenapa kau sakiti aku sampai kau habiskan waktumu untuk memaksakan aku bekerja.
5: Oke, Pak. Iya. Itu kalau kita dalami ya harusnya memang kita tersadar ya Ustaz ya.
7: Kesadaran.
5: Iya, ya. Betul. Oke, ini luar biasa perbincangan kita dan juga tidak berhenti tadi orang untuk ingin bergabung. Namun karena waktu juga membatasi Ustaz, nanti insya Allah kita akan melanjutkan juga pembahasan kita di waktu yang akan datang. Jadi pendengar nanti mohon maaf ya. Ini tetap akan kita lanjutkan nanti Ustaz ya, insya Allah ya. Oke, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya pendengar nanti bisa bergabung kembali. Dan Ustaz, dalam pembahasan kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 12 September, mungkin sebagai penutup yang mau disampaikan Ustaz, silakan.
7: Para pendengar yang dirahmati Allah, kesimpulan satu kalimat: hadirkan kesadaran, luangkan waktu, memikirkan kebesaran Allah, temukan titik kebenaran yang ada di dalam diri kita dan di luar sana. Sadarlah hari ini bahwa semuanya bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri. Terima kasih.
5: Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas waktunya hari ini dan juga pendengar. Demikian Mutiara Pagi bersama Ustaz Samsul Alam, mengetuk pintu mengenal Allah, cara berkomunikasi dengan sel tubuh sebagai instrumen kesadaran insani menuju kesadaran ilahi. Saya bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Palang Merah Indonesia Provinsi Sulbar telah mendistribusikan sebanyak 1 juta liter air bersih di Kabupaten Mamuju dan juga Mamuju Tengah. Pendengar, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 12 September 2026 bersama saya Meki Apika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama, Radio Republik Indonesia Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
1: Hari ini Radio Republik Indonesia genap 81 tahun.
2: Radio Republik Indonesia atau RRI Mamuju menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT Radio Republik Indonesia ke-81 tahun pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor Tri Prasetya ini menjadi agenda tahunan dan digelar serentak di seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Kepala Stasiun atau Kepsta RRI Mamuju Rina Irvantini menegaskan bahwa usia 81 tahun menjadi momentum penting bagi RRI Mamuju untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi, serta memperluas daya jangkau siaran ke seluruh pelosok wilayah Sulawesi Barat. Rina menjelaskan, RRI memiliki kewajiban moral untuk terus menyajikan konten siaran yang berkualitas, baik berupa informasi terpercaya, hiburan yang sehat, maupun edukasi yang mendorong pembangunan masyarakat daerah.
1: Hari ini Radio Republik Indonesia genap 81 tahun mengawal Republik Indonesia. Artinya, hari ini penyulutan obor Tri Prasetya memberikan semangat kembali kepada insan Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Mamuju, untuk tetap meningkatkan kompetensi, meningkatkan program-program siaran, dan meningkatkan jangkauan siaran ke seluruh Sulawesi Barat dan Indonesia pada umumnya, untuk kita bisa memberikan informasi, hiburan, dan edukasi yang membangun masyarakat Sulawesi Barat dan sekitarnya. Menjadi harapan kita semua bahwa RRI selalu jaya di udara dan memberikan kemanfaatan yang tertinggi bagi masyarakat.
2: Memasuki era digitalisasi informasi, RRI Mamuju berkomitmen untuk tetap konsisten menjadi media penyiaran publik yang relevan, adaptif, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Lebih lanjut, Rina berharap RRI selalu jaya di udara dan senantiasa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia Provinsi Sulbar telah mendistribusikan sebanyak 1 juta liter air bersih di Kabupaten Mamuju dan juga Mamuju Tengah. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat telah mendistribusikan sebanyak lebih dari 1 juta liter air bersih kepada 38.378 penerima manfaat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Penyaluran air bersih tersebut telah dilakukan sejak Agustus 2026 untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat kondisi kekeringan. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pendistribusian air bersih telah dilakukan di dua kabupaten, yakni Mamuju dan Mamuju Tengah. Hingga saat ini, PMI Sulawesi Barat mencatat telah menyalurkan lebih dari 1 juta liter air bersih dalam 1 bulan terakhir.
4: Kita sudah melakukan pendistribusian air. Kalau untuk wilayah Mamuju Tengah itu hampir sebagian kecamatan kita distribusikan. Kalau jumlah air untuk wilayah Mamuju ada 500-an liter air. Terus kalau untuk Mamuju Tengah sama 500-an. Jadi ada sekitaran 1 juta liter air. Jadi ada sekitaran 500 lebih meter kubik yang sudah kita distribusikan 1 bulan terakhir ini.
3: PMI Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus melakukan pendistribusian air bersih di sejumlah titik yang membutuhkan sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama kondisi kekeringan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanus Syirah melaporkan.
0: Palangmira Indonesia Provinsi Sulbar menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan juga Mamuju Tengah. Kembali disampaikan pendengar Ahyan Irsyada.
3: Palangmira Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pickup yang dilengkapi dengan tandon air.
4: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
3: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanus Syirah melaporkan.
0: Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Mamuju Sulbar menghadapi sejumlah kendala seperti medan yang sulit dan keterbatasan sarana pemadaman. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Untuk kebakaran hutan itu memang agak lebih sulit dari menangani kebakaran pemukiman.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menghadapi sejumlah kendala. Medan yang sulit, keterbatasan sarana pemadaman, hingga ancaman satwa liar menjadi tantangan utama petugas di lapangan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran atau Kabid Damkar Kabupaten Mamuju, Randi Nurtadi mengatakan, penanganan karhutla jauh lebih sulit dibandingkan kebakaran di kawasan pemukiman. Kondisi medan menjadi persoalan pertama yang harus dihadapi petugas. Menurutnya, kesulitan semakin besar karena sarana pemadaman yang dimiliki Damkar Mamuju masih terbatas. Salah satu kendalanya adalah ketersediaan selang yang harus digunakan untuk menjangkau titik api di kawasan hutan dan perbukitan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Randi menyebut koordinasi antar instansi dalam penanganan karhutla berjalan cukup baik. Penanganan dilakukan melalui Satgas yang dipimpin langsung Kepala BPBD Kabupaten Mamuju. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, hingga pihak swasta yang turut memberikan dukungan.
5: Untuk tantangan sendiri, karena memang untuk kebakaran hutan itu memang agak lebih sulit dari menangani kebakaran.

0: proses pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau. Dengan kondisi karhutla yang terus membutuhkan penanganan, Randi menilai dukungan lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan api dapat dikendalikan, terutama pada titik-titik yang berada di kawasan perbukitan dan sulit dijangkau kendaraan pemadam. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Berikan terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kami masih hadirkan informasi untuk Anda. Inflasi tahunan atau year on year Sulbar periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29%.
0: Inflasi tahunan atau year on year Sulawesi Barat periode Agustus 2026 terkendali di angka 2,29%. Kenaikan harga tersebut terutama didorong komoditas pangan dengan ikan layang menjadi penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, MS Alim Sudiasto saat diwawancara via telepon Jumat 11 September 2026 mengatakan, inflasi year on year 2,29% merupakan perbandingan tingkat harga pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025. Ia menyebut ikan layang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, yakni sebesar 0,31%. Komoditas tersebut kemudian diikuti ikan cakalang dengan andil 0,29%. Selain komoditas perikanan, tekanan inflasi tahunan juga berasal dari emas perhiasan di angka 0,20%. Kemudian cabai rawit dan sigaret kretek mesin yang masing-masing memberikan andil 0,14%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga komoditas perikanan masih menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk inflasi Sulawesi Barat. Dua jenis ikan, yakni ikan layang dan cakalang, secara kumulatif memberikan andil 0,60% terhadap inflasi tahunan.
3: Inflasi year on year Agustus 2026 sebesar 2,29% merupakan perbandingan harga antara bulan Agustus 2026 dibandingkan terhadap Agustus 2025 yang didorongnya komoditas ikan layang andilnya sebesar 0,31, lalu disusul ikan cakalang sebesar 0,29, lalu disusul emas perhiasan sebesar 0,2 dan cabai rawit 0,14 serta sigaret kretek mesin sebesar 0,14.
0: BPS mencatat kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi mengingat komoditas pangan khususnya ikan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perubahan harga konsumen di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan Sandeksi Lomba 2026 untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan Sandeksi Lomba 2026 mendorong perputaran ekonomi UMKM dan pelaku usaha di lokasi kegiatan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bawa Kramdai menyebut pelaku usaha akan dilibatkan di titik pembukaan dan finish acara. Ia menambahkan keterlibatan pelaku usaha direncanakan berlangsung di Banua Sendana lokasi pembukaan serta Pantai Bahari Pulau Alimandar yang menjadi titik akhir pelayaran. Sandeksi Lomba 2026 dijadwalkan dibuka pada 25 September di Banua Sendana dengan pelayaran dimulai pada 26 September.
5: Sandeksi Lomba ini merupakan warisan budaya masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Oleh karena itu yang perlu kita tekankan adalah bagaimana promosi pariwisata ini bisa kita lakukan dan juga menjaga warisan budaya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Bahwa event harus ini sukses menjaga warisan budaya leluhur kita dan dampak ekonominya juga insya Allah bagus karena melibatkan para pelaku usaha di baik di tempat pembukaan maupun di tempat finish nantinya. Jadi itu tiga hal yang menjadi keinginan besar kami agar pelaksanaan ini sukses di 2026.
4: Lebih lanjut, pelayaran perahu tradisional Sende akan berakhir pada 27 September di Pantai Bahari Pulau Alimandar sehingga berpotensi menarik pengunjung selama rangkaian event berlangsung. Selain dampak ekonomi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menargetkan kegiatan tersebut menjadi sarana promosi pariwisata dan pelestarian warisan budaya Mandar di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Komunitas Halaman Temu merupakan ruang

0: Kolaborasi dan ruang kumpul bagi anak muda yang menyukai berbagai kegiatan kreatif. Dikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Jadi halaman temu itu di sini tuh wadah, sebenarnya wadah.
2: Komunitas halaman temu merupakan ruang kolaborasi dan ruang kumpul bagi anak muda yang menyukai berbagai kegiatan kreatif. Founder sekaligus ketua komunitas halaman temu, M. Gibran Nur Alamsyah, menjelaskan bahwa pembentukan komunitas yang berbasis di Kota Bogor ini berawal dari kegelisahan anak muda yang memiliki hobi di bidang industri kreatif namun kesulitan menemukan teman sefrekuensi serta ruang untuk beraktivitas. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Mamuju beberapa waktu lalu. Gibran menceritakan gagasan awal pembentukan komunitas ini sebenarnya telah dirancang sejak Januari. Namun, aktivitas komunitas baru berjalan secara intensif sejak Juni setelah dipercaya mengisi lokakarya atau workshop di sebuah restoran kawasan kota wisata. Tingginya antusiasme peserta workshop mendorong munculnya aspirasi agar kegiatan kreatif tersebut dapat diwadahi secara rutin setiap minggunya.
1: Jadi halaman temu itu di sini tuh wadah, sebenarnya wadah buat teman-teman yang senang atau suka melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, tapi bingung nih apa ya kegiatannya yang harus dilakuin. Terus kadang juga pengen punya teman juga yang sama-sama ke hobi lah, sehobi di kegiatan-kegiatan kreatif ini. Jadi itu kita coba buat bikinlah wadah buat teman-teman tuh bisa ketemu bareng sama orang-orang yang sehobi dan punya kegiatan kreatif di dalamnya.
2: Lebih lanjut, kata Gibran, selagi masih bernuansa positif dan mengusung unsur kreatif, komunitas halaman temu terbuka luas bagi beragam jenis hobi serta karya anak muda guna mendorong produktivitas generasi muda. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar Seka Mandi Kain Tenun yang menjalani warisan dan juga makna di Sulawesi Barat. Berikut kami hadirkan news feature disampaikan Muhammad Ilham.
3: Kain tenun Suku Mandi telah menjadi salah satu warisan budaya khas Sulawesi Barat yang terus dilestarikan. Dalam perbincangan dalam talk show Halo Sulbar di RRI Mamuju, Ibu Nur Hayati dari Galeri Ulu Karua berbagi cerita mengenai sejarah, makna, dan perkembangan kain tradisional ini. Kemampuan menenun Suku Mandi adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun-menurun dalam keluarga. Ibu Nur Hayati menegaskan bahwa keterampilan ini bukanlah hal yang baru dipelajarinya.
4: Iya, dari oma saya, lanjut ke ibu saya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti turun-temurun ya, Bu ya?
4: Iya, karena ini adalah suatu warisan dari nenek.
0: Warisan dari nenek moyang.
4: Iya. Ya.
3: Asal-usul motif Ulu Karua, motif dasar Suku Mandi, dikisahkan melalui cerita rakyat yang diwariskan secara lisan.
4: Nah, ada munculnya itu dibilang Ulu Karua, ada nenek pergi berburu. Waktu itu dia bawa anjing, tidak tahu seberapa, kalau pergi berburu itu banyak anjing katanya dibawa. Dia naik di suatu gunung, terus ini anjingnya agak ada di bawah lembah. Nah, kenapa ini anjing dibawa, tidak mau naik? Suka menggonggong masuk di gua itu. Apakah ini dibawa? Dugaannya dibilang babi. Bilang mungkin babi ini di dalam gua. Dia turun, habis dia selalu panggil ini anjingnya, tidak mau. Pokoknya dia semarak, ini anjingnya beberapa menggonggong masuk gua itu. Dia turun, dapat selembar daun bermotif ini, Ulu Karua. Nenek ini, dia pulang ke rumah, dia bawakan istrinya. Bilang ini seharian anjing saya tidak ada dapat apa. Karena ini anjing inilah yang dia dapatkan di gua, dia gonggong. Ya, singkat ada masuklah Ilham di nenek ini. Sementara dia itu pasang, dia ajar ini begini-begini. Apa yang tidak
3: mengerti. Setiap pola dalam Suku Mandi bukanlah sekedar hiasan, tetapi mengandung pesan kehidupan. Seperti pada motif Lele Sepu yang melambangkan ikatan kekeluargaan.
4: Lele Sepu itu menandakan ketika kita dalam suasana duka atau gembira. Kan Sepu itu bahasa Kalumpang itu tempat siri.
0: Tempat siri yang untuk dimakan,
4: iya,
0: gitu,
4: iya,
0: ya?
4: Iya.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
4: Jadi itu membawa suatu hubungan kekeluargaan berentetan tidak bisa putus dan di dalam waktu duka ketika ada sekalipun kita menangis kalau ada keluarga datang terus bilang oh iya ini sepupu.
3: Memasuki dunia tenun sukomandi mengharuskan calon penenun mematuhi syarat-syarat adat tertentu sebelum mulai belajar.
4: Syarat untuk masuk belajar ya itu dulu siapkan pisau, siapkan beras, siapkan babi di kampung. Setelah mau masuk cara pengikatan dipotong baru dipanggil yang mau
0: belajar
4: yang
0: itu
4: mau,
0: ya
4: enggak yang mau mengajar karena
0: mengajar.
4: Yang menyediakan ini yang mau belajar setelah siap semuanya itu dipanggil lah ya sudah itu dipotong dibawakan ke rumahnya.
3: Diakui Ibu Nurhayati minat generasi muda awalnya kurang karena proses menenun yang membutuhkan kesabaran. Namun situasi mulai berubah ketika mereka melihat nilai ekonominya.
4: Itu belum ini kembali terus saya ungkapkan ini waktu belum ini kami angkat. Dia bilangnya bahasa bilangan masa bodoh mau duduk karena memang mengundang ke apa namanya kesabaran duduk kerja
0: iya,
4: ini.
0: Betul.
4: Ya setelah ditahu bilang pasarannya sudah ada ya sekarang sudah berduyun-duyun biar yang itu
0: biar yang muda mau juga ya.
3: Dari paparan Ibu Nurhayati terlihat jelas bahwa sukomandi bukanlah sekedar produk tekstil biasa. Kain ini merupakan perwujudan nilai-nilai budaya, ketekunan, dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh para perajin seperti Ibu Nurhayati patut diapresiasi. Sementara dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar warisan budaya ini dapat terus hidup dan berkembang di masa depan.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 12 September 2026. Berikir siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah, Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indra Yanitra Irawan SIKMSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil, dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1, saya Sofan Ansari, PS Kasatgas Filsubar, Densus 88 Antiteror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini pendengar. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara, dan mengatakan bahwa pemerintah kini berupaya untuk membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Menjelaskan bahwa investasi dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Dan Erick menegaskan bahwa pengembangan industri olahraga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha.

saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Indrayani Irawan SIK MSI, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan bangsa, menyampaikan informasi, menghibur, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Mari terus bersama mewujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Sofan Ansari, PS Kasat Gaswil Subang, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.